Sampai dua saat yang berjauh dengan Peter James di Perbentang Sesan Matikas Negeri Seramai Sesan yang beringat-ingat tak tinggi bersama tak di Facebook YFM dia. Lebih segera Jackson Rita dan Nang Salam Damai dengan Mesra Selalu Bangkok, Thailand. Terima kasih dengan tak tinggi Thailand di Tikati Kas Negeri Seramai Sesan ke di tinggal-ingat tak tinggi bersama tak Rohaya Jack dan Selamat Sesan Selamat Tepuk Minggu Kas Negeri Negeri Kembali James Pengiran Durin Gubes dan Selamat Sesan Kas Negeri Negeri Kembali Rachel Marikan dan Nang Salam Mesra selalu sesiburan Sia Fanny Anastasia lagi bersama kata Anastasia lagi bersama kata terima kasih kas negara dan kemat gadi dengan terbuka timun kacali cung tizen lain so semenya Selangor enang selamat tebal minggu kas sopra kas negara David Ikom lagi bersama kata enang selamat tugas semoga sihat kas murah rezeki terima kasih Kir Rangi enang selamat pagi indu so otok di suat live pagi ti doa sehat selalu terima kasih ge harap ge sopir tak dalam buat senang kasih sehat sehat selalu kasih ge ia tengah berangan ada diki ge bersama sesat dan wati diki lebih sehingga kena ge berata dipakai aran laluan aran diki aran urat mata are dog nai bedak kena dingin pada majlis bandaraya Kuching Selatan dikimah guru kerja-kerja pengenai erat nak natu ke nang dapat 6 penambah kiang motor sama dengan bedak duduk dingin pimanu lebih sige erat ati injawit teman jaya teman haid sama BDC dikitu nak gesok Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng adik datang kerja-kerja ati ina ngetak rasa sesak lebih sige tipu andu nyeraja kas sige erat ati diki Jawit Aran Wan Alwi menuju ke bahagian utara Saman Aran Song di selatan nyedia akses lebih segera ke kawasan-kawasan Pramin ke kawasan-kawasan komersial jadi ia terbarangan kedai agi genurak rasa sak badeg tipu kerja-kerja naik arah nanti dong ngatur harap angah sabar-sabar ke jadi ngana tak pucuk dikit ngan ragu pramuntak di mesti aku sabar bersama ngati S-Band peluang ketaruh.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan nga kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Bisa mangat Emel Tanjone dengan Ruru Atin Kuat di Pramatai Sasat Nuhati Kasnugah Ia dan penyempat suap perga mari nanti tambah Sasat Maga Ripas Piala Dunia Berkemas Tak Peguru Dengit Piju Unga Liga Super 2026 Kamai kemat dengan ramati agi tinggi berarubor ia na Liga Super Diki agi taruh berarubor di Dongatur Diki Kucis Kuala Lumpur berdapat dengan Brunei DPMM Johor Darul Takzim JDT berdapat dengan Immigration Kelantan Red Warrior berdapat dengan Kuching City FC ka ia dengar pagi agi dengan berarubor di Dongatur Anina Melaka FC berdapat dengan Negeri Sembilan ka Bawati dengan Anu taruh adil pas Kuching City memenang tipu berdapat dengan KL City FC Liki memenang 6-0 ka harap ke ia dengar mati agi dengan penambah gol ia Kuching City dengan tunang dapat nama dengan drum carta ia Liga Super 2026. Kas negara berkesan tak? Agi ke nang tak berarubor di Dongatur Arena Liga Piala FA 2026. Adiki rek peguru ngandi anubra September. Adiki yet na ni anubra September ati ina yet na pusingan alis bungas. Yet na Piala FA 2026 Arena Diki Kelantan Red Warrior FC rapat dengan Kuching City FC ngandi anubra September Diki Dongatur di Stadium Sultan Muhammad di Kota baru ngah pukul peis ngarep gas nega ia na perlawanan timba balik dengan Red Dongatur ngah mai anubran di Kuching City FC berdapat ngah Kelantan Red Warrior FC di Kuching Dongatur di Stadium Negeri Pankah Marit nanti merokadet nang Stadium Taha Arifin di Kuching di Kuching pergi sepuluh pukul mai suku sengar jadi mai kebet bergerak dengan berarubor ia na Kuching City FC Marit nanti lebih sega lagi Liga Super lagi Piala FA lagi Shopee Cup lagi gedingnya Liga ACL 2 jadi sesama tamanak di nyukong yet na tibaratna Kuching City FC lebih sega yet na pingarun tibaratna di ngarun Sarawak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

ragu from tapi sama dengan Jackson Boston dengan IVP Bicintaku di Bumi Kenyala ngarabis iyan orang anda di bersama KAD YFM beri kas dega iyan orang anda di tikati di bau kebuka radio. Terima kasih amai MN YFM beri jadi stesen gata sama-sama bi praman kas dega iyan api pasal perga di ki Sarawak agi record di kawasan adi Raru de Sehat anina di Sri Aman di ki nekapukor mai sesantejah agi ni kawasan di Sarawak adi record takah penyiki sebab angka IPU adi Raru de Sehat anina 222 gamai kawasan di Sarawak adi rekod takah IPU adi de Sehat diki kedaga sok kawasan di Sarawak adi rekod takah IPU adi de Sehat aina di Serian 100 PI pro taru di Serike 100 mai pro mai Kuching 106 pro PI Semarahan 106 pro mai Muka 106 pro pat Sibu 106 pro Kalinge di Kapit 100 rima pro taru ka di Bintulu 100 rima pro ni. Jadi hati nak kena ke sok kawasan di Sarawak mai kawasan Sarawak adi rekod takah IPU adi dia sehatkan di kawasan adi di Sri Aman rekod Raru dia sehat adi na rebis sok 200 di kim negak pukul mai sesanti jam merekod IPU di takah 222 kas nega asam isesan gaya beringan adi kip sama di Facebook rebis juga di Kiong Lifindi. Terima kasih enang selamat tepi minggu kas sopra gas Sainet Richard dan selamat isesan Derek Asen dan selamat pagi selamat petugas. Terima kasih kan dega kemat di dengan Tamil Lukas enang selamat petugas dan berpagi terima kasih gaya selamat pagi lagi dan grup Pesum Grinas Lawrence Mike lagi bersama hata enang selamat tepi minggu kas sopra Roy Kuang enang selamat pagi kan dega kemat di Paul Sekin enang selamat pagi dengan selamat Mekat Karimohas dan semua pekeping YFM beri nak jerbu ambil dah kawasan terbeda berpagi ti ya oh kas juga harap tak jaga-jaga maya tak bergek naik kerja tak disapa lebih segera tipu jerbu sama-sama tak jaga punya perengganan tak kas juga dah kemat gas selamat sesan di Nur Artika lagi bersama tadi JB kada ke kemat di Jenny Lelo enang selamat Anunem Jiho Mitoy enang selamat pagi selamat tugas Damai So Serikin Oluti Bogoknya di Ngabang ke Indon tepat minggu dia bergerak ping Ngabang ia merangkan di giga dalam motor di tikati dalam pergi menu di kawasan Serikin harap kita naki-naki tak nama motor kan sendiri sampai sesan di Roland Stewart inang mari nanti dalam pergi menu mun kerja terima kasih ke di Edward Chiris, Mary Sarop pagi ke bersama ngata. Terima kasih berangan dan digi bersama KAD YFM beri. Jadi kan atap syukur dengan ngaragur pamantah bersama ngeri tengah ragu so Eliza Suzina Jobeng.

Ragu Pronta bersama dengan Ika Saiful Malam Agi Muda. Ya, orang ada bersama KADYFM dia. Kas juga. Terima kasih ke berangan Adima bersama KADYFM dia. Sok pukul 6 sesantai jahkan senegah Agi ke berangan. Adima buka radio sok pukul 6 singgumi andu mejah kas. Senegah mama tinggal nyami tamas senegah di peneban segmen Mekat ke Muhasasan Anu Hati. Terima kasih kas. Berbis lagi yang berangan lagi di Facebook YFM dia. Kami kemar pas hati tengah pukul pergi sasan. Tak dapat sama dengan agak pukul pergi dan Radio National FM kelepasan nak ngarepi cu ubi pramu lebih sama dengan Licelinta di permangan terim segmen yang tengah diaren sebab pukul pergi neka pukul semang dua yut nandu. Jadi dengan aku juga terima kasih kasih super berapa dengan di anda berbekal ragu sekasan bisa mangga Michael Gayet dengan Aaron DBL Project Cinta Seruka.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, ma 20 minit pas kalau pergi berpagi. Selamat berpagi. Selamat berdapat. Kita ada berpagi tidak habis segmen ia dengan di Aaron. Ada berpagi yang 6. 20 pergi nubrana mahi 2026. Bisa mengenaku Linda Jagim kita hari taruh jam. Tapi selamat ada berpagi. Siti, masa bekal pergi berpagi tapi kurs 92 narang anu Siti mati. Okey, di sini kita sama-sama berhibur. Bisa mengenal Zrenje dengan lagu Ama Kai Sibarang. Kuan Abah Kai Sibarang. Barang kuat nak dengan harap kita terhibur dengan lagu-lagu dan sudah kita ada berpagi tidak habis segmen yang dengan Jaren ada berpagi Siti berpagi anu nama kuan kita dengan de minggu Siti da ujung minggu Siti bala adik kita pan meh nagih komisi sekolah kuan kita tok anu minggu bau. Masa lagi mungkin ada belanda dan amang dah sama-sama ngumit komisi beranu dengan komisi sekolah. Dengan masa lagi taruh anu kawan kita ya. Kai mohon naik kerajaan sensi anu 6. Anu minggu dengan anu ni komisi ataupun cuti umum beranu dengan penyambut hari kebangsaan kita. Dengan masa lagi bagi bila kita ada kerja. Abah susah haseng rimpas bala dengan kita ada komisi. Mari balik komisi kawan kita. Bala kita boleh nyamuk cuti bala. Okey, jat terus dengan lagu Bibur. Kita ada berpagi ini dengan lagu Maso Namilia Lia dengan lagu Oku The Kinanam kena 22 minit pas pukul pre-berpagi.

31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Okey, semakin lagu masuk Phoebe Klo dengan lagu Pergi Lalu Nak Pulai. Kerana dengan Itina cerita sama-sama Pink Program Belajar Sinar Putih bersama penerbitna Filomena Puang.

kata peraman adep tak kutung penyipuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangtua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Okey, semangatnya lah aku masuk Natasha Chaku dengan lagu Bunga Anurami. Kau nak bagi tahu apa pre-i minit pas pukul pre-i berpagi dengan pukul semuanya berpagi di mati kita sama-sama keping program carta lagu Bidayah. Dengan terima kasih semua belau keping WFM dia dan masih lagi setia habis mengami dan berpagi di dan habis segmen yang dengan di Aaron dan berpagi yang 6 20 pre-i nuburan mahi 2026. Okay, teruskan lagu people kita masa Chris McKenzie, Vena Leah.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam talun ni din. Betul muncul lagi mu nak.
1: Yes! Oh, yes!
2: Asal sih kena bukan aku dino ya? Depatut aku sadik aku jadang talun ti. Depatut kamu talun ti bukan aku, bukan negadon ku ya? Eh, anu jawab ti. Depatut ini oti anu ti.
1: Yos, aku leti kati puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam talun ti. Mungkan-mungkan-mungkannya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar yang dati nah.
2: Aku tanya nuka taya bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku oleh nyapak-nyapak.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nuka taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini dia mengajuk ke.
2: Dia mumpuan ya, timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bedoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki, kau dengar ani apa?
2: Tibi mau ningat binirat di jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asih. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tino
2: mu mak sebarang sina doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka punya lati buka
2: muti ti mu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka.
2: Aku tis bonar. Bini rati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Patut. Tuh aku ingat kalau bini rati tih kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, alu kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal eh, mumit di tikuk ni tiak. Tuh aku milih tiak so pasal tiak.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu gak kering bini rati muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, aku dikemun pasal pagi dek. Kali ke ngerti itu Timothy.
1: Tapi ingat ya, itu masa mulai pasang bendera, itu rakah-rakah diwajib menunaik.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanak. Mu ni bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak buah.
2: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang tak toka apa ya. Mak dah ya potot dia bas bersebak buah. Buat ini doh. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Berarti nya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengang nulis pakai datang lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mu tiak. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tiap pagi asal mulai pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan?
2: Selamat tahun kebangsaan.

Alright, jadi selamat pagi, selamat berdapat lagi bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Bedayuh dan pagi itu di stesen radio YFM Bedayuh di 02.2 MHz dan di 02.2 MHz sehingga dapat gengajit kau di RTM Clicks watinoga di portal radio YFM Bedayuh, you know, di portal radio rtm.gov.my. Ingat apa ngajit kau dah kira-kira si jangan ogi baik dengan di luar Kuching ataupun di luar Sarawak, ingat apa dan ngajit kau asal internet ingat doras. Waktu nak garang pagi ti ingat apa ninggal aku di Facebook YFM Bedayuh. Hai, nuduk suangan dan pagi ti harap ingat suangan sehat saja onlu iti cukup nang bekabus asu. Jadi harap ingat dalam pagi ti jaga-jaga dah penyihat ingat sekira ingat dengan sehat. Puan reh kaki suangan patut tadi ingat ada berapa doktor ya, ataupun ingat boleh man ubat ataupun boleh man uri ya, ataupun man uri pakai koina man ubat lah ya. Jadi jaga lah penyihat atau nuak sukupin mak naik kerja sekian di sepak ya. Mak ni nanya mak uli-uli di sapa sa atau dapat ketubuh hidup tu dengan gaya sehat dah boleh pun boleh exercise ya. Alright, jadi dalam pagi itu ingat bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Bedayuh episod ke talu puluh talu minggu itu. Jadi aku masih lagi sadik sejak dalam studio dalam pagi itu. Dua aku harap ingat dalam pagi itu sehat-sehat ke dua ani. Ini CJ activity dia ingin naik dalam pagi ti naik dia betul-betul sama ada ingin demun sekolah hari ini ataupun mungkin anak ingin tengah bersedia demun sekolah saat pagi ti nakit-nakit ya pakai tutu hidung do boba ya. Alright, jadi atau masih dalam program Carta Lagu-Lagu Bedayuh. Jadi kada biasa ngidi atau ni aku dudukan Carta episode ke talu puluh taru atau ni ngadi aku dudukan Carta atau

Alright, jadi nak ragu dia berperuah minggu depan setegal mempat sidoh jadi juara ragu. So Chris Wooden Gando Alan Kayan beragu dengan Gunci Cinta. Sementara itu ragu-ragu dia selamat.

0: Ya, Beethoven Ragudaran nak buat asongku. Jadi harap ia subah lagi marah-marah ya dalam dunia muzik itu. Sementara ragu dia buat pencalonan bau minggu lepas.
1: Sidi-sidi sambal asem pau ingat melawan
0: ragu solo ni timalas. Teddy babe.

0: Josh, ini cari-cari dalam tahun ni, Din. Bertemu Josh lagi, Mona.
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sini, kena bukan aku di Noyo. Lepas tu, tak aku sadik aku jadi dalam tahun ni. Lepas tu, tak kamu tahun ni bukan aku, bukan negadon ku, ya. Eh, ada jawab, ti. Lepas tu, dia naik oti, ya, no, ti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak, ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dah tahu nanti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nak nobong koyu no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mu puan ni yo. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang lah jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokok yang boleh tunggu mana ni ni di mokok mana?
2: Iti lah dari aku gatung ti. Dia patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tahu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup siswa tu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino
2: mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa muti di pasar pedangkung
2: Yoleh, aku tisbonar. Binirati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Dole aku nengak kala bendera titi kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kala mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi. Aduh, dihare, mumit di tikuk niti ya. Tuh aku milih titi esok pasar titi.
2: Iya, Mai.
1: Pagu, ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual,
1: ya, dusa aku jual. Masih totah, aku tuh gak kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah, aku di kemun pasar pagi dek kali ke ngerti itu timote
1: tapi ingat ya itu ya masa mau pasang bendera itu ya raka-raka diwajib menunak ya
2: ini no
1: di bendera mau mbak da liok mbak da totak mbak da kois paling pagu ya mbak da nuk tanah mau di bendera no mbak gatung seumu nak dipapi melakitnya bih lalu ini dia pakai itu ya maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot sebab puah
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi itu berguna ge
1: pakai uwi no gak toka apa ya mak tak ya potot ya mas buah sebab puah ya buat ini doh ya paling ini ya mak tak terbalik deh
2: oke panik terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tolu jadi mesti nuk tiak nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok kayu no mesti tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurengta, rebis i bepaut nga saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bukan soana, bega nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
4: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
4: Yeah. Ke handphone dan
2: okay.
4: Sebab bogok game mano yang mau sebab nak kadang-kadang ngida ana pot yang meninggal handphone non tiap ningat main game ni. Yang pandai tiwas pandai si non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadina handphone selain punya mana Nadina.
2: Cikgu Raymond Bihud.
5: Sama Roku Josh Martin nanti semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
2: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta atau di Radio YFM Bidaya dan pagi itu. Dua, terima kasih Nudu Suengen dan bahagi bersama aku di Facebook YFM Bidaya. Aku nyobot dia kodak-kodak ingan Rachel Merigan, selamat pagi Nudu Rachel Merigan, selamat pagi Nudu Puan Dorin Gubes, selamat pagi Nudu Mami Cikgu Esther, selamat pagi kan Nudu Midesam, selamat pagi Zack di Vipers, Puan Dolitawin lagi dalam pagi itu, Cheryl Schilling lagi bersama aku di Facebook YFM Bidaya. Terima kasih sebab moyak masa ingan bersama aku. Dua, aku tanya program carta lagu-lagu dalam pagi itu dengan ragu di sebuah di tempat nomor
6: nomor semong
2: ragu di tempat nomor semong tiada ragu di abad tabanda penyanyi Nazri NJ di ragu dan amba kai sibarang.

0: jadi nanti ragu di tempat nomor pre-E minggu itu ragu so Freddy Thompson ragu dia don Salauku Kamalia dan pagi itu jadi ragu ino dan minggu lepas di tempat nomor semong maad ke tempat nomor pre-E kira bisa ambil lah dua ragu ambak kai si barang nanti ya so Nazri NJ minggu lepas Nazri NJ di tempat nomor pre-E minggu itu rabu kita pada nomor semong waktu naga ragu so Freddy Thompson dia yo maad ni tepat maad kita tepat nomor plii so tepat nomor semong jadi ya bisa ambil le antara nomor plii dan nomor semong nanti ya bisa ambil tepat si jadi masalah jadi harap pada minggu bau harap dengan ketemu lagi dengan undi ragu-ragu moh ingku nak dalam Facebook Mas Adin ingin boleh start undi dua ragu nanti ya yang ragu di tepat Semong dua dah tempat nomor pre-E. Alright, jadi tak balik lagi dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor moy.
0: Ragu di tempat nomor moy. Ragu itu ya ragu dut kedut guyang dangdut bisa merdu semua grinas dalam pagi itu.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music otok.

0: Lagu rentah rock and roll so penyanyi Patrick Debeng dengan Ragu dan Agogo yang sanu. Ragu ini dan minggu lepas di tempat nomor selamat. Ragu-ragu di selamat. Minggu ini muncul part pali ada pekang uruka top 10 di tempat nomor ju minggu ini. Terima kasih untuk para pengundi-pengundi ragu agogo yang sanu. Jadi aku rasa lebih kusi dengan di berita lagi berlaku dan ondu minggu nyom minggu tu sadi ya. You know pasal ni naan so peminat setia peminat ni nyenangnya die hard fan kumpulan ataupun radio YFM itu ya. You know sekali ingat natong ya grup bala peminat-peminat The Oma di dia bisa mah dengan Tom Dimis ya. Jadi atau gi ngajit nyada dan Babai Julian ya. Jadi Babai itu ya mau togan dunia di Kubuak Simpok. Jadi salam takziah lah nudu rawang Babai Julian sokoi di YFM Bidoyo. Terima kasih sebab ia mau nyukung stesen radio Bidoyo itu. Kau berdoa dan pagi ti saan semongi yo saya sonang disombukan ni. Alright, jadi paling lagi atau dengan kedudukan carta atau dengan pagi itu ya, ya bagi ngan daraan le ponu di ketoyak ke dan dangondu itu mak komut pakai tutu indung saja ondu adin sekila ingan ninggal kaus bongoh ti memang cukup-cukup na bongoh nuak cukup in ya mak da gaguang ingan sekia bodoh dan ingan keroja amat-amat tadi sopa ya dua sekila tapo da ngurang le ya sekiranya dengan biasa keroja nuk tengah hondu mungkin dalam pagi ti keroja nuk jamadin kira pukus mong dan jamadin ingat boleh maat ke boli dia relax ya sebab otak dia tu seorang le kodok kabus asuh ti sekia bogo alu tolu tia iyo ngin pasas dan pinyihat otak. Alright, jadi terima kasih nudu sengen lagi bisa meraku dalam pagi ti di Facebook YFM Bidoyo waktu naga ingat the ninga aku Adin waktu nak ingat ngajit pakai RTM Clicks dua portal radio rtm.gov.my ataupun ingat ngajit pakai cara konvensional ingat buka radio di frekuensi ni 0.2 MHz waktu nak ada ni 0.2 MHz dua otak dalam pagi ti harap bara dingan-dingan bara kru YFM Bidoyo de odi ke Sungai Asap dan Pimono pali ke Kuching dan pagi ti harap bala dumuno lokati dengan selamat ya jadi dan pagi iti jaya ya bala dumuno ia bau berakat so tempat de adon lusung laku besar bala dumuno tapo de nog belaga pali dengan selamat sebab aku ngoji-ngoji pimono so belaga di ke lusung laku ialah lebih kurang 5 jam dua tiap pagi bara di munak pari ke Kuching ya harap sehat-sehat suaingan ya. Alright, jadi pari lagi dengan penghitung susun carta atau atau beralih dia di ke ragu atau di tempat nomor
1: nomor nuam
0: ragu di tempat nomor nuam dan pagi di ragu so kumpulan kumpulan peace band ragu dan temengan mu dayungku mang di Radio YFM Bidoyo carta lagu-lagu Bidoyo.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amuk dengan rah kerajaan ti sama dengan kerajaan jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk jalu puat ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapih kayu de batul, dapih kayu de yasat. Inya damu mung damu patut-patut no. Kain jemudip de dunia picek ga eh nya mun damu.
1: Eh, amu mani hamu daulah ulah nyempah ku mengseed bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan tempat nak tinan aku bijua tempat tinan aku nak magau maan. Mani hamu pelin tak kiait untuk sama menguntuk kasuk. Memang hamu dah dangki dengan aku, dangki dengan bisnes aku maju debok aku bimoto sekal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magau maan, ngkudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu puan ku lagi jamat lagi bayuh ku babu abah sebarang barang yudamu
0: ti ani ani de menugung ti ti ani bo mengani bakura muka mija de kuasan ti ngudip kai bipikir mudamu
2: ani ince babu kena mani kam tak dadaru bu pagi ti ada pajit muka bisnes bu pagi parih minya anak daru-daru mengani banca adep tira maju
0: mengani kai kua namu sen tempat tina naku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kina bus nya namu sek
1: eh emu lagi-lagi emu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki di tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu ni, ani ada menuguk damu.
1: Aiyah, gak ingin tebak perasaan.
2: Dek tebak kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulek ince.
2: Kai mu tebak ti, luang ti badak bisampura itna. Taki kasuk ti, ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengisi itna. Adep tuke dingih jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kinde dipise mungsi et asih ada nasib untuk lesiluk.
3: Lawa mu ya yong.

0: Di tempat nomor 5 ragu so Valentine LS ragu di adon cinta kajon kajon. Jadi dalam minggu lepas ragu itu di tempat nomor 5 maat lalu tempat ke tempat nomor 5 minggu itu. Terima kasih nudu sua ingan demo ngundi ragu so Valentine LS sino tie. Oh ya, jadi ketemu ngundi ragu-ragu dan carta dan pagi ti mau nak di Facebook rasmi dan pagi ti do harapingan mak komu tengen jawab ingan yo saat notap kedudukan carta atau saat minggu bau. Ya, okey. Jadi dan program carta atau dalam pagi ti atau ogi ni lagu pencalonan bau dereku ke balot dan pagi ti dua harap sabar dengan kajon noga penubuhan program itu saan puan lagu ki ke dah jadi cua ni nanya pencalonan bau dan pagi itu ya. Alright, jadi ni dia aku ketubuk dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti doi nyenang doi ya kau nak sekiranya aku dek kunyobot bala ingan de ogi bersama roko di Facebook YFM doi ya dalam pagi ti selamat pagi nudu Sebastian Lotai ya dalam pagi ti wati noge atau gi Cijunfo jadi saat tinggupan Cijunfo dalam pagi ti aku Josh ya Josh Martin DJ Josh jadi DJ Jazz yo doi bersama doto dalam pagi ti DJ Jason tengah di ogi kloja mungkin ogi pengguna kloja di Boli Adin harap yo sapun ngojit radio YFM Bidaya dalam pagi ti. Selamat pagi kan nudu James Pengiran. Selamat pagi kan nudu Wellington Imai. Terima kasih sebab membuka radio YFM Bidaya dalam pagi ti. Mungkin pakai radio ataupun mungkin pakai telefon ataupun laptop dalam pagi ti ya. Alright, selamat pagi kan nudu No Azira Azira. Ya nang selamat pagi DJ. Selamat pagi mantap DJ carta lagu. Jadi kesukaan semua peminat pengkaping YFM Bidaya. Terima kasih nudu No Azira cukup nang paguh pujian ni nah. Terima kasih pokok-pokok. Selamat pagi kan duduk penyanyi atau Ellen Kayan dalam pagi ini. Terima kasih. Anu Ellen Kayan, Ellen Kayan in the house ya. Wena boli pun dan boli sekolah ke arah kira pada pagi ini. Right, jadi sebab sekolah hadir mau buka stajo operasi selepas IPU mau di 200 ya. Jadi sekira IPU maat lagi ke 200 sekolah terpaksa oleh obuah tu apakah dalam pagi ini kuningga masih lagi sehat sekira atau ninga IPU tadi kucing dan pagi teh yana 176 sementara di tempat-tempat bokon atau ninga IPU di tempat bokon ya mungkin ogi di masih 100 kada di kawasan atau di Semarahan di Serian pun masih lagi 100 lebih ya. Soto di Kuching Adin 176 di Semarahan 172 di Serian 144 sementara di Sri Aman 150 moi. Dua di tempat Bokon dalam pagi ti masih okey lagi di Sibu di Sarike okey kudu ya. Ni ada Jopri. Sedang-sedang sementara di Sibu moih perlu ni masih sehat lagi berbanding dua otak di nuak ke Kuching kata ogi 100 lebih ya jadi harap otak sama-sama jaga kesihatan tu mak tu naik opu itu buka dan pagi ti sengilai ngelai madang sampah ataupun ni nguluk dia terlalu tiak jalurnya pihak berkuasa kini otak naik opu itu ya salah-salah tiak otak dia berhukum ya jadi apabila nyobot teringat dalam media sosial bahawa itu bogok otak dan nyalah negara jiran tu sebab berada menuk naik opui naik tabun terbuka naik kerajaan pimuluh aduh ogi okay, kaya kodanya ada masa-masa min sina jadi harap atau mak atau peluah sina di negatif duka lain sebab bukan lenang oni bukan lenang yo salah atau botol pake bala di mula pikir botol kerja ya, sebab yo nai api muluah saan man otok tong di kata takut lenang oni atau paksa tahan si je pake otok mesti suak nai duman mak leh otok nambah dak lebih teruk lagi dengan nai opui di sopak kan ni mungkin ogi okay, kodak ingan daraan leh madang larang ke madang duh dembo ingat nyobu ke ni ke ada pingan nan dia sebab duh itu ibu nai mau dua yang pada yang mau dua tiak ia akan jadi banyak kompos walaupun ia ambil masa tuui. Jadi harap-harap tu sama-sama habis kerjasama lah. Jadi bagi dengan the moon tadi ambil anak yang ke sekolah patut dengan sebaya nuduh anak dengan da pakai tutu inu na baba ma kodok sekia bago asuh rumuti sebaya dapat ngin pasas nudu penyihat do ni lagi pikara dalam kup kusi dengan dalam pagi ti ialah tiap pagi ialah ondu ro 25 hanu bulan moi ialah ondu saan bala muslim dengan atong ane nabi berada mula jadi tiap pagi ialah ondu ro. Jadi mungkin lagi plan nang renai barbecue kan ni kan ma dio sekiranya renai barbecue kan ingat boleh pakai oven saja ya akhirnya nadi sidi pakai dah masa mahal atau nadi mantu mada naik asuh ya. Okey, jadi terpalik lagi dengan penghitung susun carta tu atau berlari ke lagu tu di tempat nomor
1: 4.
0: Lagu di nomor 4 dan pagi ti atau bersama dua Imelton Joning, Ragu Dadan, Jera Yang Pimoh.

0: betah berkudu.
1: Mek serian si tinggah dah kakai.
2: Anak popong di sida jempian menak bidat ni perang.
3: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
4: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: Jang.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo. Ataupun terus telefon ke konti. Ke nomor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-50.
2: Sama koi dan pilot serta lagu-lagu Budayo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain James teman dengan ngajit lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih kagin peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan cerita ini dari sama kodak cerita lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan rakit nona gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan cerita setiap minggu. Namun ni, dipikir dia berponan, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan guru, sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mutapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dua dingan, saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak Natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
3: Cek, ngomong iba jalo gemilang di Bori ke?
4: Aduh, aku tengah pikir dia tak kaki kuih gatong.
3: Sinok Bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
4: Bukan Doni. Pari kloja pirai nok boli rasu pikir man bi.
3: Patutlah. Ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
4: Eh mutih, man bogo lepagu. Saat tenaga cukup

0: Ngibah jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon nak kesusah ngibah jalur gemilang. Atau ngibah jalur gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
0: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
1: Mak ge komut ngejak rawang dua jiranmu.
0: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk berada menuh tak sama-sama ngibah leh.
1: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama oto ngibar jalo gemilang muat semangat patriotik.
3: Sama roku Josh Martin nodit semua lagu paling popular di YFM Daya. Carta lagu-lagu Daya.
4: Nomor taruh.

0: Di topat nomor taruh minggu itu so division osen raguina maat ni topat ke topat nomor taruh so topat nomor 4 minggu lepas so lepas lagu ngunci cinta mo ruah so kedudukan carta atau sebab raguina maat pat sidoh topat juara mingguan jadi bagi lah can ni maat sembuh dah ino ragu so division osen terima kasih kan udah seingat dan mengundi ragu-ragu dan carta itu dah mengkombut ke tu maningan saat ngundi lagi ragu-ragu dan dang carta ingan mo ataupun aku mo sedia te ada ngah Facebook rasmi YFM Bedoya dan pagi ti mo sedia saningan ngundi dan pagi ti ya mak komen jauh ke klik like saja di pingon lagi thumbs up no tanda best you know ingan klik jadi no ya akan terus undi kira ni undi lah ni naan ni undi ni account ni undi lah jadi sekiranya dengan lagi semua account ingan boleh lah ngundi semua sido ya okay jadi terima kasih nudu suingan dan mengundi dua mak kombut ya dua mak ingan alright jadi aku gi bahasa ni si tersurah kabar takar ragu situ aja apabila aku bahasa surah kabar adin dan jaman adin doi tak peduli bu dua pemasang teknologi amot dunia AI. Jadi bogok lah tuan ingat adin nya ada pakar-pakar di muti amat tanya ada selalu ada grafik mungkin moh kurang job dia sebab oni adin yang mau lebih suka na grafik poster ke oni ke pakai AI ChatGPT ke ataupun Gemini ke ataupun bokon-bokon lagi lah ingat dipuat ne. Jadi teknologi AI itu memang tu di tetapad lebu so sebab itu ialah lebih kurang kota manusia sebab aku pernah pakai I don't know apps AI ChatGPT aku krakar dua jadi iyo dapat ngin jawapan de botul lah kira ada nanya in dengan orang ni pakai ada nanya saja AI itu boleh dapat jadi dengan 24 jam pakai iyo dah dapat reganti dengan atau ada manusia sebab manusia itu yogi perasaan yogi emosi yogi pengepuan de doi AI puan ino ada nanya antara AI dua manusia ki de robi tapoto bersaya da sebab kadang-kadang AI ti ialah ni entity de bebas di dunia digital do asile de puan mungkin AI pun boleh ge nyerita rahsia to nuduknya de bokon ha setali puan ya alright jadi no le dunia AI paguh do aja ata sebab paguh ha ya dapat tolong atau dan kerja pagja ata atau di tepuan unik ke tujuan unik ke agenda ya ataupun motif yo di sepak gani ya tolong atau mungkin yang nguruk rahsia atau kah nikah dari puan lah alright ino pasal AI dua babo itu aku pergi bahasa pasal niat Sarawak kere ogi nai nano satellite ya kira buka dua dua makmal saat nano satellite jadi ni dua ni agensi angkasa negeri dua ni ni no University ICATS di Sarawak jadi Sarawak adin moh idoh tia Sarawak de 50 sawak de lopat Sarawak adin ialah Sarawak de moh maju ke depan atau dito ni nang ya ni ngak ki punok lagi atau mau terus ke depan sebab oni politik atau mau binaan ke masa adin inoh de pimudah kerja-kerja ada muti abuh nai atau ningak ge hadin projek-projek pun moh start abuh nai ngan ada sedia ida dapat renai dan masa de sekejap sebab itih mungkin limit masa semua sawa saan sedia suak kemudahan itih suak ke tanah kada de bara dingin-dingin tu dia di ke sungai asap aku gini enggak video bara di muno pasal orang bara di muno pasal pimono bara di muno mungkin dah semua sawak tak sodi mungkin ogi kereta apu ya di ke belaga ya you know apabila ya ogi kereta apu di ke belaga aku rasa aku pun an ge ada nanya dan ni bulan sidoh ka di mewaki belaga di ningak di nanya ribuan piin dagi apa pikiran dak medrat sumia do dagi kuninga barangan filo barangan Linda Sina di depan wong ini ataupun ini nangnya piin terjun ini ribuan piin ini sukup-sukup nang sangon Tepat mesti dah dipatut tu di saja kada agi kada nyanang asal mo pencen tu ia akan di mawah ke luar negara apa ke negara atau sebenarnya ada bogok tepat-tepat di sanggon di tapot tu di mawah ke hangat. Alright, jadi dengan tu terus lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi tu sebab masa atau kira-kira dua mas mong dua minit lagi dah pukul semong di atau terus dengan ragu atau the seterusnya atau di ke ragu di tepat nomor
1: naib juara
0: ragu naib juara atau dalam pagi gitu ya. Alright, ragu naib juara tetap joget bersama dengan kumpulan The Vipers, joget bujang nami di carta lagu-lagu berdaya.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Untuk ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sih no aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bido ku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cukup mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti e. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Nasir Ragu juara atas Minggulis Bungas Ragu Sotonius Poji Ragu dan Seraru Gaon tahniah dudus Tonius sebab mau jadi juara saat kali The Si Bungas.
1: Carta laku bidayu evolusi musik otom.
0: Ya, terima kasih nudus saingan bersama doku dan pagi ti sama dengan dan hingga aku secara live di Facebook dan pagi ti dua saningan dan ngojit koi di frekuensi di 0.2 MHz dan di 0.7 MHz secara online di RTM Clicks aplikasi betul-betul percuma install dalam telefon waktu noge sekiranya ingin dan hingga koi di portal radio yang boleh hadir ke portal radio.rtm.gov.my saat ngojit lebih kurang lebih taruh puluh station radio di Malaysia di libu RTM. Mungkin guys kira ingat tinggal di RTM klik sehingga boleh tinggal TV Bogo channel TV RTM dan no sebab pada tinggal ingat jok ogi kudu-kudu si je pakai sekira ingat odi ke portal RTM Clicks ingat boleh tinggal robih so no ya. Alright, jadi dengan auto recap balik kedudukan carta atau saat episode kita taruh perlu taruh jat atau sama-sama ngojit ragu di tempat semua noga juara atau minggu itu ya.
2: No more small.

0: Gerak Pisama.
1: Alright, jadi waktu ini kedudukan carta tu dalam minggu ini dua kena ada sobat kujai ya. Ogi pencalonan bawah tu dalam minggu ini ya. Ragu dia pilih ku ialah ragu So Develo. Ragu dan Amuk Dayung Bedaya. Panggil dia aku main ragu ini. Aku rana juga terima kasih. Nudu suak ingan dia memoyak masa ingan selamat ni jam Robi dan pagi ini bersama doku di stesen Radio YFM Bedaya. Saat ngojit kedudukan top 10 carta lagu-lagu Bedaya dan Mak Komut. Duman ingan selepas City ingin boleh start ngundi suak ragu-ragu dan carta de Oki dan Facebook dan masa Adin. Jadi no kita berdapat minggu bau. Dati aku Josh Martin. Bye-bye. Nudu sengen dan supengan dengan ragu Amuk Dayung Bidaya.

0: Okey, semati lagu Pibor kita masuk YY Pang dengan lagu Ngarah. Mengapa kita mempunyai ini minit pas pukul semengini berpagi? Dengan pukul 9.2 narang antimati kita terus nak Miri FM dengan YFM dia dapat lagi dekat ping pukul 6 kemenu City Mati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, jadi ketika saya segmen Yen dengan Cik Aran, kita ada berpagi. Anonam City 20 Peri Mahi 2026. Dengan bersama tipe call, semang dua narang anu mengjakuan kuijin kita terus nuk Mira FM. Dengan YFM video dapat lagi dekat pukul 6 kemudian mati habis segmen dengan Cang Peta bersama dengan Api Ngarun Amir Beken. Dengan saya aku Alina Chakim mengucap selamat pagi, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Medan semua balau keping YFM dia. Dan bersama aku kita hai terucap masuk pukul berbagi dapat kursus mengdua narang anu sedih.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
3: Men kucing dan semarahan.

Hello, sayu ngedau, sayu ngelah Rahman telah lim ya. Lebih ngedau ni hati peci dahik dijerin dalam segmen tam alang unaloh hati segmen ngelarah ngelu andahin hapan alang pahma matoh man pukun peludua atang pukun telah lebih. Lalu mengkelah bakai-bakai kui hitam dan peci kelihir radio kayan teman ni ngejelok FM G0G.2 sudahin G06.G ya hati. Lalu mengkelah bakai kui alang kelihir radio kayan sayu mengkelalang teh halam daleh, mengkelalang teh hawang daleh, lalu mengkelalang teh semenanjung Malaysia, lalu mengkelalang mensabah kaya menhino atau kelote hitam dan peji kelengi radio kaya tamani ngejelo radio online nyati RTM klik ha tengok kalau payah payang pala pes radio kaya teh link uak kungsi nanti nak kalau dang banyak nato ha hitam dan peji kelengi radio online matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Tahu lagu lang buka lasan tam doni hati G lagu alang kenan joli jengan lagu Nusik Kui Sawi. Sampai tak pejuh alam segmen tam ngedoni ini ku semetang dengah kelak bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan jakani. Kenun kahadui keluar jakani. Menghadani kunsi dahik alang teha konti ini. Temen hang keluar alam anau keluar tai panau tai syuping kun hadika. Temen hang keluar tai panau. Hino tak keluar tek. Pasang kelah ha ujung anan alun ha ujung anan alun ini dah pitu ku menitam lim ya timang kelah sang timah-timah kalau mesti ngyo atun alang teh ha hujung alan alun ha lahu mang kelah ado mate duri signal kredit ku kalau santai perja tak oh kan bah hulai ka ya bahi dah alang hal ong kloti amdang inang atap patai siwak ku nah dia ha. Okey, pada kusung gerai tam, tenang kena ke ano program tam ngejelos segmen ngelarang andahin hapan tam doa ni. Ini kusung gerai tam keleng hiji lagu alang kenan Alex Lihan, hati lagu Sayu Kenap Aku Nyanyi Men Itam Lim.

sayo na ikam kuya kinab biji kinab alam limlim urip kam mang na ikam pramana alang bau bi sayo na ikam pramana alang liba mang na ikam bau kinab mang nyulaji aklunan na hibarik alang jiap pramana anah katarang sayo alang anklunan liminang.

0: macam kan say hello
1: kan, bertanding lah kalau terpilih macam penuh gutun kan ke kacau ni best tu was
2: aku di darah kalau teh elok sin
1: tapi gluan tak kau sih jam-jam teh tak oh tapa kuman apa teh mereka main terku tu kun tu sunat teh bah teh nuli malam teh saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua wat pedong ke kacau noh nala mata nan
0: pasal kita am tu yang kamu kuda rado rin
1: saya kan saya kita ngelubai dia.

0: Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Nah mana ada tanpa ji hati kelihi lagu alang kenan Lennon Laing Itam Nyam ya kena aku mitam lagu nan upapan kelo alang kelihi radio kayana ni jaka ni ha hino to klote. Okey pen aku sampai jo segmen kuido ni ni ku sengkri tam te inang kenuka ano program tam ngidala segmen ngelarang luan dahin hapan ya. Yati tepat pukul 12 jenang ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki lau hati man pukun je tam penci kelehi dengah alang pah mau man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lau hati man pukun je 25 minit itam pejo alam segmen daho dau ani hati aku sengkeri tam pekalai te daho ni hau ya mengkelo alang bakai-bakai kuala kelehi radio kayan mengkelo alang te hava mengkelo alang jam kena kerti ni hau ani. Kalau dang matai kata dah hodoh ni ngejeloh pes radio kayan lahu kalau dang matai na ngejeloh WhatsApp tam hakonti mengkelo alang maring ni peji dahing mengkelo alang ampayan jam kena kah WhatsApp konti ini kusang kunsi na menitam lim lepun WhatsApp konti yang nak kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey aku basa ngeluah kusung ji telok ji saya kusung ji patusu lahu mengkelo bakai-bakai kui nusihak lo sang maten kata dahok dani tu abi mengkelo alang sang kata dengah ka mengkelo alang sang kata dahok liveng ka mengkelo alang sang akai lagu lahu kelo dang kunsi nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti lahu mengkelo alang sang kata dahok bahad dang limka kelo maten nak ngejeloh WhatsApp konti lahu beh menanan mengkelo lahu dang maten nak nyati ngejeloh inbox alang teh page radio kayan. Lahu hati man pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara man itam lim. Lahu man pukun ji 45 itam peji alam segmen dengar keliah. Lahu hati man pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Hina aku sengkri itam peji kelenghi ji sape lahu ji tekna. Lahu man pukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi tek daw ani. Lahu hati man pukun 2.45 itam peji alam segmen dengah alang ne man hawang dale. Nunana ano program tam hati matoh man pukun 12 atang pukun telur lebih. Lahu mbain tam pejo alam segmen tam hini ku sengkeri tam kelihi ji lagu alang kena Deli Amira hati lagu Tusah Bake Itu Sang Peji.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Nenana menari tanpa ji hati kelingi lagu alang pahapan tam ngedau ni lagu alang kenan Caroline lagu bingau ya. Kali ni aku senggerita hati pecah dalam segmen tau sampai aku senggerita tak kelengi. Hati dalam segmen gal jaki kelengi dengan kelunan ayah alang maya. Kini aku senggerita tak inang kunun kakio lun gaya dau. Mina alang senjadi alam dale tam hasarawak. Darat lodo matoh mendani jima dahin duji. Ya tidak ni gate 20 pitan dau bulan saya. Duma 2026. Pedah cihma hati dah kio jerebu hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri mukah samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lehu pedah lebih dah kio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata kapit miri dahin halimbang lehu hati jerebu hatata seri aman betong bintulu kucing mukah samarahan sarikai serian dahin hasibu. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata kapit miri dahin halimbang lahu hati dah kia jerebu alam tata seriaman betong kucing muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi dau anih gate 20 pitan dau bulan saya duman 2026 pet. Nyati megak te daun 6 lahu hati jima jima gate 20 akasi 30 da bulan saya duman 2026 megak te daun migu pedah jima dah kio jerebu pedah lebi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam lahu hati dah kio jerebu ya kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi jima menggatek daun migu lahu hati duji gatek 30 ji dah bulan saya duman 2026 menggatek daun satu hati pedah jima jerebu pedah levi bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam lahu jerebu kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dale tam hasarawak darat telah daun matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku ala kejeloh laman web resmi Meteorologi Malaysia. Lalu hati ji info an menitam tetuk kaya lung kaya dau hati kalung IPU Sarawak atang pukun saya jihima ani hati tata seriaman kereni hati 222 yang nalah oren ya hati kalung ini hana nusi hak mage lahu hati tata serian jatuh pitan puluh telok nusi hak mage lahu hak serikai jatuh saya puluh saya nusi hak mage hak kucing jatuh 60 pitan hak sibul jatuh 60 hak bintulu jatuh 50 ji samarahan jatuh 60 saya hak kapit jatuh 50 telok dan hak muka hati jatuh 64 ini lima balak basah ni anak tata IPU halang nusi hak mage hak tata miri 60 saya halimbang 55 ha sama laju pitan puluh telur hati bacaan IPU hana pasak tua lalu hata tengah bahan kerani wina menitam alang telunga dau alang lasu telunga dau alang kira dihalang nusih hamageh nuni dah hopi tuk menakui menitam li malang kelingi redo kayan yaitu mengkeluh hadau tukul tem nah hadui hak awang kalau pakai tabun ba tabun urung jasi kurang ok risiko alang senggeri tusah men ageh batung tamu hina men kelo alang tahi pun anak ok men kelo alang tahi pun pera ok nantana hati ji info alang ne men akui ok kerana itam pala pejoh alam segmen tam ngedani hati pejoh alam segmen ngerah jaki kelengi dahon kludan ayak alang mayak ngerah jaki.

mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

Sabia, wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity sabia, sabia, kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR.

namanya gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari neropong, neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita banding. Tapi cara nyukat

0: kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nolong tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk pocket money, yuran dibayar sama ada di universiti sini, UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti yang mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ajak bisik skim tu nolong anak Sarawak.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan, Miri.

0: Serep tuk buadian, legagang tengkung, ujung patah. Oh, ling kelak anak kaya. Asalnya radung, tangan na sekolah.
1: Ini hati tepat pukul 22.40 minit aku sengkrici info atau panji dengar menitahui namun kelok alang meloh hatatah kucing hati hatatah Petra Jaya ya. Tuna kenal bangu hati Petra Jaya endahan nangen jaklo mul kira meloh nguyok atai hati panadah atai alang sukup ya tidak hasang naji hadui petmai temai hati paip utama ayan ji libu jatuh milimeter halan matang tepat da bulan pita nani. Sarawak wata hati alam ji kenyataan bara hadut pertemai ni senhana hati pukun pulu malam megak te da lima hati men pukun agak si hati mata men pukun pulu te da lima hati pat da bulan pitan atang puluh dua buluak da gak te da nem lima da bulan pitan ya. Tena hadui ni anda hana men uteji hadui la tena plesa tena sesatan umenglan te pesit alang jadi ha pai utama ha beh alan ya. Mentipo hana sang nama ini ah dalam kelak melang melang ha Petra Jaya tena alang pakai alan atau pang melang hata tah anan ya ti kelak sang te tulunga emte penting nguyo atai ha pai kelak ti kerada ok ya. Behman Petra Jaya, ngawan lahu alasan tulungan tu sahanin ay hati ha kolam tangkungan Bukit Siol, alan Demak, alan Bako, matang men kubah riatai pala batu pitan, Taman Sri Harmoni, alan Sultan Tengah, alan Tun Abdul Rahman Yaakob, alan Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, Muara Tebas, Pusat Bandar Raya Kuching, nyapa Segitiga Emas Kuching, JBALB dahin hata tanggapan alang jeleng hinan ya. Lahu lim ngapang-ngapang anda bahasa ni anda nangan jamang kalau hada melo nguyok atau alang sukup jah kalau nang pakai na jarun dah demai payah penin ah hati kalau nanah kalau nadah na atak kalau 24 jam empayan hamato nah hadui kita ni dia ya. Hadui repair apa hadui demai paip utama. Lalu jangan ngurang antek kesan, tek tok gaguan, antek atak ni di Sarawak Wata sang maten luri taki atak te palangawan alang telung atu samte atak ni jadang ngepnu kepuluan menhalang hipun kedai. Bagaimana lahu rasang na hati lencongan trafik jak sementara senhana te telok do bulan atang puluh dua do bulan pitan ngejeloh alan matang bersina te pala alan matang bersinar telo jam ok awang mendaha sang nemai sedia tapak deha pasang sang nasa ngelua alan ya mendaha alang pakai alan alun kalau endaha kira nangan laan mengkelo hadau paka ngioh lim atun keselamatan grik litalhu mengkelo sang nyian-nyian kalau sang kira lavat-lavat ha ujung alan alun dahin menghadau dan rancang sepangan ano alang kalau tipu alang dah sang namai anina. Okey, nonton hati ji info alang naiman kucing, alang naiman akui. Ampan aku senggeritam kelingi ji lagu alang kenan, lagu Hindustan lah. Hati tepat pukul ji naik tang sampai ji kelingi dengan alang pahma menpak undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur lah. Dah pituk mengkeluh hadau metai katah dah hadau ni. Ngejeloh pesta melantihan radio kayan tino aku senggeri itam pekali. Teh dahok ngihau ha. Lahu hati mengkeluh alang teh hipun WhatsApp lahu kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp ha konti lubun WhatsApp kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Okay, kerana aku sendiri tanpa lau pahapan kelih ji lagu alang kenan Alka Yaknik dahin jatin lalit lagu kus-kus hostahe menitam lim.

pengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya.

0: soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan, menkucing dan semarahan.

0: Nenek nama adi tanpa ji hati kelihi dengah alang pah momen pak un dengah angka sapuri Kuala Lumpur hui tanam peji dalam segmen ni te jaka alang pialan te dau jima ya. Kerana aku sengkeri tanpa lo pecah alam segmen tami hati segmen daho dau ani tina aku sengkeri tanpa kalai te daho ni ni hau ya. Mengkelo alang maring ne belajar hengkayan mengkelo alang payan ngerti kena kereti ngihau ni. Ini kusengkusi mengkelo kena kereti ngihau ngihau ni hati tegu alang na usuk ta ni metebak metebak pun hadi ya. Hati dup dup dup dup hati ni ngihau ya hati tegu tamat ten alam reputi to be nervous. Okey tak kata alang aku itai ngajala page radio kaya ni hati ngihau ngihau lan. Kui te lalo jabatan anak sang teikah akui legar. Okey, anak-anak hati kata halang una lalu kata halang kedua. Ya tereting kihau ni di. Ihana to be afraid atau pasang petakut kelunan. Okey, anak-anak ngihau kata nak ihati to be ngihau lan. Kui nyinang anak are gemala sang teka iha mete harina. Okey anak-anak hati kata halang kedua ngajalah segmen tam segmen daho dau ani. Okey pada aku sempat jauh menolak aku sempat rasa kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik alang ni meju usu lahu alang mauk husu halam ngajalah segmen daho dau ani. Una lalu aku sampai rasa kenap mengkelolong nenya mau. Saya kenap menjuk imang. Saya kenap men double K bajang. Saya kenap men band alfa. Saya kenap men jauh anyi. Saya kenap men joy lahung mat. Saya kenap men Jackson NALP. Saya kenap men Miguel Mac jauh. Saya kenap men balan anyi taman lahung. Saya kenap men CMS Fred ya. Lah ini aku sembasa komen atau apa kata alang unaloh alang neman baketam nihati luna tetok daho ngihau ni di ngihau tak kelengi dengan usun tanah kerini. Okey nana alang unaloh alang kedua nihati kelo nyam sekolah alang sang ala plasa ujung duman ani mengihau. Okey nana alang kedua alang ketelo nihati ngihau kui tek dahun haui dah malam di bisau duda ujung kampung mabuk. Kena ini saya kena menikah Luna. Saya kena menikah DJ kena ini. Anana okata akna pesok ngeluak. Peace. Ya saya kena menikah Luna alang nanya mau ngejaloh segmen dahok-dahok ni alang THPS Radio Kayan ya. Okey kerana aku sempayang geritan payang jakitai pala WhatsApp konti hati bahasa G komen alang nemen baketam nyati abo lovely tetuk daho doni daho ni ngihau ya. Ini aku sengkusi aku sembasa nam menitam lim tegu aku em jam hino dalo nyam ani tei ngeli ah ngihau lelanah noh kenap kui laa jadi hana aku tei ilau-ilau dalo nai uli huma bahi tai duhungai ha aku ngihau tai ilau-ilau dalo nai uli huma laan nun jam ta jarun ita ngeledaun nah hadu ita hahamin dalo tengkli ahu ngai paan. Okay, saya kena menikah abo lovely alang metai kata ngejelah segmen tam daho dan ni lah mengkelah baki-baki ku alang kelingi radio kayan jaka ni dan menhang kalau alang semetai kata dan lo kekulah metai na teh hava sang nen ah aku sang basan aku sang kunsinan dah hindalo bake bake tamalang kelihir radio kayan ha hino to atau teh jakani ya. Bagi kerana aku segeri tanpa panjaki kelihir lagu alang kenanta dan hati lagu sayulan menitam lim.
1: Anihir radio kayan.

0: Kena nama ada tanpa J, hati kelahir, lagu alang kenan, awan jiu, lagu naik piyoh ya. Kerana aku segera hitam hati tak J, ataupun aku kasih dua kata alang bakir tam, tai ngejala pes radio kayan. Hati kata tak daho, dawa ni, daho ngihau. Okey, alang nalau kesan kusi hati alang neman bakir tam, huang saging, kata nak ngihau lan kuih tain, ha ujung jabatan cepak. Ya, saya kena menikah huang saging alam matai kata dahok-dahok ni. Alam kedua hati alam naiman Alicia Baun. Ngihau kui inang iha awi iha mavuk. Okey, nana hati kata alam naiman baketa malang datai ngejeloh pes radio kayan. Lalu mengkelak baki-baki ke alam kelihir radio kayan jaka ni. Mengkelak alam samatai kata dahok-dahok ni. Dan loka kalau matai na jasa kui kunsi na jasa kui basah na peji dah hindalah baki. Alang klihi radio kayaan ha hina toh dalam teh jakani. Lalu hati ayah kusang-kusi G-Info dengah alang naik menserikin menitam lim. Tino teh dah sang mesak geri nyilam kahum naan barang tekawa dahin barang runcit. Alang belegah nak hati G atu 22 ribu. Saya atu 45 ligit 20 jisin teh masuk alam Indonesia tino dang endah takep. Menpasukan operasi tentera darat Malaysia TDM hak serikin dahalam di. Okey, ini hana jihadui nyilam. Tino ani dang dah takap lah ni di. Dalam kenyataan bara pasukan operasi tepesuk ji luri. Jitan alang lah putih alam anau ngejeloh laluan haram ha ngavan serikin sang taipala sepadan Malaysia Indonesia kira-kira pukul 25 minit lebih. Dino kelita ni dengan takap kira-kira alam tusuk atuh meter men sepadan dalih empayan hana hadui pelesai ya. Dino hadui pelesai dah menglan tek luri ani dah gemna hana dah men dalih tam jilake dahin hati dah geri ataupun dah mudan kahum naan barang tekawal dahin barang rucit alam teh hipun surat ya. Tino hadui pelesan ini dah na hadui hilek ji luri hino alang belegana hati 75,000 354 sud bah sud gula ni hati legana alam 44,000 jatuh 60 ligit 205 kutek ani alang belegah hati saya libu tu 122.50 sen dahin hati 45 kutek melo alang belegah nak 4,000 saya atuh 60 dahin 45 kutek Guinness staut alang belegah hati 4,000 saya 10 ligit. Lawa langkah hilang hati G telefon bangsa iPhone 16 belegah 3,000 pitan atuh pitan pun pitan ligit dahin kahum naan an barang runcit dahin sin ligit alam sin Malaysia sin rupiah dahin Swiss franc lah huga hilang ya. Dina lim barang ini dia dapat jin dahin laki ni an hak jai pala ibu pejabat polis daerah IPD Bau Jadang Pejoh hadui ngeluar. Okey, nana hati ji dengah alang nai menserikin alang kui kunsi men itam lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Noneh, nama ji, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kang ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun ke minat ha kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran alang anda lah. Anok mata pelajaran lang aban dah lemah. anak ulang awan dah mahiang. Angkloh hinang ji anak ron. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na Allah. Abin nuna tideh, abin iha jan mengambil berat, abin iha jan metang, abin iha jan terlibat dahin report kat anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan. Anak tan, abin anak tan ni, anak ji harapan. Itu tak mesti halam bengen anak tan ni. Anan lang antak menggunah jema, tugui tak kumuku, tugui tak berjaya. Lang kelima na, menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Nanti na, nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, denda. Tiha nyinang wayang, denda. Tentang pendidikan, denda. Tiha internet, nah adui kreatif, denda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah, kena awin, pedah tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Aku Nurus Miza Abdullah alias Lahong Anyi, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2-5 dahin unit jagaan luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh menumun 22 man, mesti pelisa amok sendiri. Putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu utam naik pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam jiduman laho. Awi itam doh ni nyutok pelisa amok adang senang kaitan pesok perah kensa amok ni. Jasi dang naban salat awin dangkah pubat perah ni. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri. Alang una ana itam nyinang ha. Kita buka basung nak ring tak unai kelinge dah nginang mo unai tentang perisa mo joh hidau su lo usu ujung yong ing dah nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dah buah mo te atau nusi ata atau daha musang atau nilun unai tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na ni antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang berhidak mo. Bilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarap tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge deh na pelisa awi alang korit anan deh alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam ha? Awi teket alang selap tam pusuk awi jamtuk kalau ngalam mo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak sang kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngalaong tek mo bun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak kelatung telikin mo anak pekalui jam nak tawi gitlawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ san tak mesat niti dap tua. Awi tam salat pusuk tada-tada kanser mo dahin sepangan matoh ubat na adang dangka hitam na mageh. Hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni haut bulan. Mang ha eh awin aneh lang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo. Anak tua saya kenap.
2: Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
3: Benar kita. Julah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
2: Bahajulah kita.
3: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
4: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

Lati Kelengi lagu Alang Kenan Rosana Urai lagu Jaji Kui. Jaji Kui menitam lim hati aku sampah panitam. Atang pukun telur lebih lah sabung dan penjidahin DJ Alang Sangkeritam. Alam segmen penjidahin kalau atang pukun nam lebih asan kalau penjidahin kalau Alang Teh Radio Kayan. Putung-putung daw, putung-putung jaka. Okey, empat apa jauh alam segmen tam. Ngedan ini aku sang kunci atau apa aku sang menjuh sunaring ya. Berasa kena mengkelolang ni peji dahik ngejeloh pej orang tehar radio kayan. Mengkelolang ni kep jaki ni menjuh usu dahin mauk husu halam. Muna loh kesembara saya kenap menbaketam huang saging. Saya kenap menjok imang. Saya kenap menmira larung. Saya kena menbeni usat imang. Saya kena menpaya ding alang ni peji. Alang ni meju usu dahin mauku suhalam ngejeloh pej radio kayan. Lalu mengkelah baki-baki aku mengkelah hadau nekep ni peji dahik ha pej radio kayan menghadau kunci pej tamani halasan Facebook lo jasi kahumlaan baki-baki alang maring menhalang empayan jam te pej radio kayan ni jasi dahan ni jam jasa dahan nang ne follow kun hadi jasa dalam amalak menuntut info alang radio kayan kunci halasan Facebook. Lalu hati tiji pakai ta malang ne metai komen nah ini hati gaben emoji peace peace peace peace peace kena ini ya saya kena menikah radiant lah ya. Lalu ini hati teh metai kata ngejelas segmen taman adi segmen dahok dah ni tidak tanpa kalai teh dahok ngihau. Okey aku sengkusi nak menitam lim. Ha, klingi kalau ya. Hati dah ya. Ngihau lan kui panau alam umat bawa ni. Ngerti wa tua bukung tak panau alam umat bawa ani re. Si jadi alam ini darah-darah abin tak melai ngihau. Ita temelai ngihau nuni ulah nak perah bau dahapa ita avin nak te ita ngihau nuni kui nak lah pala hati gaban kesing. Okey saya kena ban kelak bakai-bakai kualang ni peci dahi kalang matai kata dahau dahau ani. Okey hati kena ke dahau tam sambal jenjima ha, sama-sama tam pidah peci mengkelah sang kira masan-masan radio kayan pejina inang belajar dan kayan pejidahin kalau alang teh radio kayan ya. Okey kerana ini aku sengkungsi hati G info alang neman miri info dengar hit TG dot hub men warga negara Indonesia alang umun hani hati telok puluh pitan duman enha pesuk matai alam G tilung alang gakusi ha alam BR Food Court Commercial Center miri lewi dah halam deh. Okey dah barang lang neman pusat gerakan PGO Upis Bomba Malaysia hati dalam ala tok buka tok kes ani hati pukul 5-6 minit lebih. Tino pasukan bomba anha tentai palang vanadan dalam atang pukul 5-25 minit lebih tino menglantek ji tilung hati kedua hak kedai anan alangka kira ngusi menhalam ya. Dan dia pelalo teh buka ke taman ini tino dah pesuk teh jid doh ani hati halam tilung nak ya hati halang umun telok pepitan domat en mengran matai mendelok pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam pasukan bomba pelalo metang batung doh ni deh anak jai teh dalam pihak polis dadang pejoh hadui ngeluar. Okey nenah hati ji info dengah alang ne men miri men itam lim. Okay, kerana ini aku sengkeritam hati kelengi ji lagu Alang Kenan Daniel Bampa hati lagu Jaji Murip Peji empain tak pejoh alam segmen tam lebih ini hati segmen adat asan tindak aku sengkeritam kelengi ji takna alang neman lalang payawan hati takna tului bilong menitam lim.

0: Temuh pejing larah di hina kami Radio Kaya di Miri FM. Tak nama kelarah telok. Kerana biar metang hari telok urus saya nak urang jaki. Tak jauh pengalaman nak, pengjam nak jadi penyanyi, komposer lagu. Temuh pejing di hina kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam. Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: nyolekan
0: nak tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung dulu nak usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup, usia biar dah melayu kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini, ilau dah hentam kaya na lang ngam te ayat alang kenun alang ak bikin ngedapak na alam leket.
0: Apa yang dah hentam kaya na pa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak hentam na nak jadi hilang.
1: Maksud na tidak seimnan jadi teh ji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lam dahun kayan lim. Lekau ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Tapi ku ngedap anak tampaan gam dahok ta melangasan na.
0: Ini mah, ati apa ni? Ika apa hipun pengalaman lang darah dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni, nun jam tu, ngahom mendah anak-anak pabin bani jadi non dahum mendah
1: jadi men kalau anak-anak leng minat na lagu alang-alung alang bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nuna belajar bau tapi entah tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya telok pakai huruf putih telok pakai dahun Melayu jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam kelok menap nah duya nih menepati masa nan penting apa ni tam pakai jam leng tetap oke jadi menana anak kelok leng hinok tuate sebayang ampan kelok nanun hadui kelok ala Tuhan puboh kelok kem kelok namle utak kelok senang uk nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nanta kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM kayaan kenyah lahoh nang Pak Anu Hargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lem-lang tek program ni semoga lebih mujur.
0: Nunana hitam peji, ngeri yang pangku jaki. Peji dihin hari ini telah orang yang ada orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerjaya anak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya sayu kena men kelolem

Kerani hati tepat pukul 2.40 minit aku palo sengkeri tan pecah alam segmen tam leviani. Hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Hati ji dengah alang una lasang kusi menitam dengah alang ne menil Delhi tino te ji bilu nalang mudan kelunan. Hati tayu na ne biang jakahan ne napa haji padang bilun ha pasen Bilaspur dale ha tengah India te dau 5 alang lalau de. Ya penunan lim dah alang tugung bilu nanan te 40 ji laong te 4 ong hati dah anak kapten telah putusul ong dah penumpang ya tino dole ni kira sayu ke dalo dahin anda gri musang men bilun anan. Okay nana hati ji dengah alang nemen New Delhi lalu dengah alang kedua dengah alang nemen Nepal. Pasukan penyelamat alang tehan Nepal dahin kina kerini alam dah tengah ya pebeh libu dah alang kerini pade loh kah menuji lepa alang dekaya alang keri tanah tupak ya pa ais ya pa kayo-kayo alang ne manyun hatata ngavan Himalaya tino te matu dah alang kira matai dahin te kuri-kuri uma aru alang ngenai ya kerini hati dah alang pade o atang duwi men 2400 laung te dau 5 di nyati te 516 patai u endah pesuk jakani ji menhang dah alang gatusani endah pesaya gak manyun atang hadale India hanepa sendiri dalam mempihak berkuasa bencana lahu u masuk pitan atu telok telok dah alang nyadui alam sektor hidroelektrik alam aran atau alam kalung lim dah alang pade beh mendalo alang tainaken dahin dah alang taina hadui sebayang alam anau dah tai maun gunung Kailash hati jingavan tina dah men penganut Hindu tai sebayang hat Tibet ya lim dalo alang murib jakani kerani alam dah telunga tusah hati lim davan-davan dalo ni pade ya pate menhang dalo ni hati kerani empayan jam nasib dah alang panak dalo ni murib kah nusik kah nunok kah ya.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi Kak Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada no nirem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman pitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh pakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Nuna naman ada tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Siti Nohaliza hati lagu Aku Cinta Padamu ya tena lagu nang geritam kereni hati melak pitan minit an empentam sang mekep segmen ngelarang lu andahin hapan tam ngedawani hati tepat pukul telo levi. Okey bejum hakalan Tuhan dari program tamani upano dahin sayu darah telo jam mata men pukul 22 adau atang kereni ya mengkelo hadau itam sang penjoh peji dahin DJ Livan alang sang geri itam alam segmen tamalang kedua ngejeloh program peji dahin kelop. Aku DJ Rin, mak iso kenap mentamal upeji kelihi Radio Kayan Hamiri FM. Lahu lagu lang mekap lasan tam doani ji lagu alang kenan Rosena Orai hati lagu aku maju umat Tuhan ha bintulu.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegeriah sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panji andi ke. Weh suan anda.
1: Anak empat tu ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu dah pemayak tu.
0: Jangan tu li rumah. Mesti sebab tu mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Iki mau selubi senglarah mitam le malang tek lenghi radio kayaan Mir FM jaka ni. Akhirnya ni pukul 30 minit lebih dahin nak lah ke berasa kena mandi jeri nalang upah panita atau man pukul 22 blok dau di hatang pukul telok lebih ni. Ya hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen PDK peji dahin kelo peji dahik livando ni 20 pitan bulan saya duman 2026 atau man pukul telok ni hatang pukul 6 lebih na. Ya hita malang tek ha miri jaka ni hedang kelenghi radio kayaan ngejelo frekuensi FM pitan puluh saya poin kusung dahin pitan puluh lima poin tusu FM. Ita melengteh hak Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seriaman, Nunampah, Sematan, Pejoh Peji, ngejelo frekuensi FM G06.G dan Nurepah G07.2 FM ya. Ita melengteh hak Min, halangipun channel, halangipun Astro, dan pakai channel saya tu suji, Nunampalahu My TV ke tu suji kusung. Telok lengteh hak Umaru, hinok topang abang telok teh, awi telok adang kelenghi radio kayaan, ngejelo frekuensi menmiri, yati pitan puluh lima poin tusu, adang peji dihing kalok teh atang pukul lima lebih nak. Bi mentelo alang teh hinok tuang aban telo alang amdang klenghi radio kayan ngejelo frekuensi itam dang pakai radio online ni hati ha RTM klik telo ilo YFM bidayuh kayan ya. Ya langi pun Facebook menghadap peji dahing bara dengah kusi long mentelo lebih ni ha leading Facebook page radio kayan dinan tek kui live lahu ha ngina dang telo kusi dengah ke nu repah bara nu no tu gayak lundau hangapan kelo jaka ni nun hadui kelo lebih ni ka petguna te suti sekolah nu ni suti ujung minggu lahu mina te balai lang te pano piwai ka hino kelo te hino ano kelo te ha dang bara manitam le malang tek lang hiri radio kayan jasa kui petira dengah nurepa nun tua hadui langan kelok barati menitam le malang tek kelenghi radio kayan Mir FM lebih ani. Okey, hano program tam lebih ni, wilayah okey ha, tino pukun telok junang ai, tam pejoh peji tak alam program surah dengah, pukun telok 45 minit long doa ni alam sejarah, pukun 4, ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dah leh tam, pukun 40 minit doa ni, doa 6 peji tak alam Sarawak ku, negeri ku nerepah dalih ku Sarawak. Orang ke pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mauman radio kayaan Mir FM. Pukun 4.45 minit aku sang bara dengah menhawang dalih. Pukun 5 lebih ita melengdang kelenghi radio kayaan. Atang pukul 5 lebih wina menita melengtik hamiri ha umaru na pelahu ngejeloh channel Astro dahin My TV. Pejauh peji dahin tali dia kenyah men oh pukun 5 lebih naap. Pukul 5 ita melengdang kelenghi atang pukul 6 ke pukul 5 kelenghi dengan lebih alang anpah mauman amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang pejita alam dengah sukan. Menuanan ke bis on air dahin program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih. Matah man pukul 6 pejoh peji dahin dalok YFM bidayu alangan pahmau man RTM Kuching. Anu-anu ano program tam nginah dang anu din sayu nuna pelahu dang papan pelahu kenap kelok lim alam paan peji dahin radio kayan mentelok alam kenap kato tabi kato dengah liveng kah nurepah kato lagu kah dang metai pengakai kelok teliding Facebook page radio kayan. Etam pecah kelarah tam ji lagu alam kenan Harry Paran featuring Ziff lagu alam kumak dahun mentelok lim radio kayan alam paan ngep ji itam.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

Okey, pejauh kelarah tuan peji ngejala segmen PDK. Peji dah hingga lok lebih ni, dah nak kerai ni perlu saya minit lalu pukul telok lebih. Yang mausa kena mengkelok li malang tek peji dahin radio kayaan alang matah man pukul 22 belak daun ni hatang kerai ni. Dahin tini aku ngena bara tek jauh lun kiok daun. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok daun daun ni hatang daun telok na tek daun merdeka na. Daun ni hatang daun satu. Okey, awi tanya nang jarun telok dau ni piah tok ju dau jihma jerbu levina bahui blare ha kuring-kuring avan ha dalah hudik malam ke an bara jerbu narepa ngelisun lo ke ya nunana te do migu laho dahin do satu piah lim dahin hanah lasu dau jarun telok dau ni an kyo te hang 24 darjah celsius atang 34 darjah celsius dahin laho jarun telok dau ni an kyo te bahui blare jadi ha kuring-kuring avan ha dalah hudik putung-putung dau. Nunana kyo rendau dahin laho menitam lima lang tek ha Sarawak ni aku ngio men kucing ne atang miri mina tek ka kuring-kuring avan ha haudik o kurik halang gak jerbu bela menuti ke aku ngina hitam lim paan lava tek jo ageh tam meng seven tena hadui-hadui hawang api ana te jogging ka hui nak mengkelok tek avan lang boya basa asap di hanan dike IPU alang bawa tang dua tu hui pa Sri Aman hawi kunyinang man adi 227 ya dan laho nuna paha kucing serian pelaho bawalah kah IPU basa IPU alang teh hangaban kelo manggeri dah nak telo teh musam halama min tua buka ki pasti jasi teh di halang sayu teh alama min telo dan laho dan mendahau kuku tam ke mengkelo alang muku alang tek perah alang utek perah kronik kan ore mengtaran te nya dui ha kebun nah dui ha kebun telok jarun am sayu daun nering bi melok na tua ani na jaka telok ngelarah amin ya. Okey, sayu suti ujung migu menitam le malang tek kelang hire dua kayan lahu angina ita peji pekeluan melu di hendah wang amin telok jaka ni wi na mentelok lang unya dui men daun satu atang daun lima nore pada enam lahu te jaka ujung migu nunekep jo habahkah peji keliah dan anak anak telok mangka jaka telok melok tiket jaka tiapa telok ala nun dia lah habah telok sang bungat-bungat ha mang bi atina jaka telok pekluan keliah dan anak telok lah ok ya men oh ni na pukun telok junang na ai tam pejo peji ta alam program tam hati program surat dengar ampe telok peji ta alam program surat dengar ji lagu alang kenan je joli jangan ji lagu penan alang kuma Annabella men kalau alang te aran anak Annabella ka men telok sendiri ka lang arana Anna norepa Bella ka lagu Annabella ni ak tuju men kalau lembake.

payang beta o. Ku payang behole. Enggak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pajit enggak.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula hal macam kopi nak re, memerana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tekan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi nak kenak de ah. Tekte na do.
0: Dan nak pitok sengna. Jadi tak ane umale. Dui ya tak. Gula lebak mi liang na tek bas de.
1: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda lumak ku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja madu ji u sayu na nak
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kanan
2: Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok kui. Aduh, nok ni tu sak kena ku.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Ban akui Lorita Daluhat ka radio kayan.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: kerana ni tanpa jepeji dalam program tam hati program sura dengar dengan halang unak lo hati menmiri tino avin kenan nako dua rim kelita menji sto jilake kelunan daleh taman ni umun 35 duman enggak hukum jin 22 bulan dahin hukum 2000 kenan mahkamah magistrat miri doni tino halang laki ni hati ngakun salah menuh ya ankuma nakau dua rim kelita 26 bulan saya alang uharedi hati haji ngavan hadui dagang ha alan miri bypass ha miri ni tokanan te kitan kelunan menuh kelunan alang hipun kedayanan te terima notifikasi te CCTV na ngejeloh telefon na ampayan ihak nyinang ji lake alang am na nalana tenaken kelahan kedayanan dahin na nakau norepah ala 2000 alang anak lo te alam store men behadu siasat polis alang ana store ni nyusik ke te mubung na dahin andaha na kelahan tua ngaban store nan dan ngaban na nike norepah ngaban kedayan ni an pakai jamlo kelita alang tawin ta alam tusah alan alun jarun nah dah mano hadui-hadui nemai kelita ti pasulah marung leput barang alang anani ji pasukan polis mano hadui siasat ampayan dah deng ilau laki ani haunan ji ngawan norepa ji kedai lokani alang te ha kampung Pujut Tanjung Batu ha mirih ni ia pelalu antahan dahin anikek ja tolong menbeha di siasat. Polis lahu nyilek dua rima ni teha dahin an pasaya anak nakau tek ngavananan. Beh menuanan ke teha pesuk lahu resit juan dua rima nan. Okey. Anan hati dengar halang naiman miri. Dengar halang kedua ke men serian tino ji lake matai dahin tek telur laung laan ke mabak. Tua ok tua kah menuh tawin ta alam tusah halan alun melawin dua luri ha alan sungai menyan ha serian lebih dalam di nyoh dahun Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bara tek jatuh kani dalok tek terima leput bara marung tusah halan alun ani pukul 2.50 minit lebih dah pasukan pelalu tek palang avananan dah datang tek avananan pukul 3.5 minit lebih tenan dah nyenang tusah halan alun ani melawin dua luri hati luri kagoji dan luri lima tan ji dahin te alam nak ke ya, dua luri ni te pan laung alang tabin ya dan telok alang hak behati ga oktua te ji aman dalok ke te keletip te ida luri lima tan alang te tebalik dahin an menglan matai menuh dah pihak kementerian agih pelesak iha ya lahu bara ji laung mendalok alang ga anirike anatan te pala umah prah kenan dah aku nan bangu alang netang te ngapananan dahin dua laung laan ke te atan anatan te pala umah prah serian pakai jentera perkhidmatan perubatan kecemasan dan menyelamat di hati AMRS Anum Bomba. Kurina tinan dah anggota bomba mana operasi musang laki alang keletipan ini pakai ubung dah nyelamat atang hak dang an usang ya bin keletip idaluri hatai. Ya, dahin operasi ni ke an pelepak te pukul 4.45 minit dalam ni. Ya nan dengar halang naiman serian hati dengar tu sahalan alun nalang jadi dalam ni. Dengar halang bayak loke men bau tino te ji doh kelunan Indonesia umun 37 duman an pesuk matai. Haji tilung alang musi ha miri. Ha miri lebih dalam ni. Nyoh leput bara alang naiman pusat gerakan operasi bomba Sarawak dah pasukan men balai bomba dahin penyelamat Lopeng pelalau te pala BR Food Court Commercial Center men uh dalok terima leput bara tegu pukul 5.25 minit lebih dalam di dahin tegu dalok tang te ngavananan dah pasukan bomba buka ketaman tilung dahin pesuk dohanan oh amah noh nanti ke dahin dah pegawai Kementerian Agih Malaysia menglan dohanan umatai menuihaan pelesa patena anserah man pihak polis ja mejoh hadis siasat. Ok nunani tam peji tak alam program surah dengah tam lebih ni dahin program surah dengah dengan tam kelenghi te jakat lang pihalaan lebih jima hak radio kayaan Miri FM
1: Anihe Radio Kayaan.

payang meta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelok.

0: Nana je lagu alangkanan Dennis Lencau. Lagu alangku mak Uri Pudik menitam lemah radio kayaan Miri FM. Okey, tini aku sang barang tak jo bahasa IPU. Nora pakalung IPU. Wei kurin tam ke asap layan telikin tam ya. Alang usang tak pukun ji ngedawan ini. Alang pah-pah je ak am sayu menageh ihati ha Seri Aman 227 bahasa IPU na dahin ha serian 24. Okey, alang apa am sayunan sangat tidak sehat kan ha ya. Dahin alang tidak sehat norepa am sayu menage ya hati alang ujung lo serikai jatuh 73 wanan kucing jatuh 75 sibu jatuh 64 ha bintulu jatuh 54 samarahan jatuh 76 kapit jatuh 55 dahin mukah jatuh 60 pitan. Okey, anan alang am sehat norepa am sayu manage ha miri limbang dahin sama laju sederhana norepa kah masak kah ya ha miri 70 limbang 52 dahin sama laju ji ato ayai tam ninang alang atak-atak am sayu manage ni hati Seri Aman dahin serian mentelo alang teh ha ngaban-ngaban alang am sayu manage ni melok na te amin tua mang seven te ngeluan-ngeluan te pelasu batung telo ha hawang tika norepa gerida nyam telo hawang mang sebenarnya amin na tua avin te nyinang jaka ngelisun norepa jaka jerbu nuni adang kahum dah nyam alang am sayu no dahin laho mina am sayu ngah ngan laho ya telo dang sedia te ilo mina kenunaran nak didah lang ngaban dah nyerut ha farmasi dike sedia ke wi nak mengkelok alang teh hangapan alang am sayu layan telikin telo ni beda nyam telo tenup nai am sayu noh jaka malam ka standby kau nak aku rentam dia pam deh lahu hak teh nun am sayu marung ageh telo ti pelalau teh umah prah mang telo kelong-kelong na bahi ni ke kesan norepa abin kenan jerbu jarun ini katim. Siha mendahnyam tu ah mentelok sendiri pelahu mendah hinan taman norepa kuku tanpa lahu pelalau tegeri dalok ha umah prah hawi dalok am sayu noh angah-ngan norepa nenikan ka jarun jerbu ni. Okey, 46 minit lalu pukul telok lebih aku sanggeri tam pejoh-peji tak alam program tam lebih ni hati program Long Do Ani Alam Sejarah. Ya, long dah ni dalam sejarah. Ya, hati jitu kalang jadi teguh dua puluh pitan dan bulan saya duman puluh pitan pitan pulu. Ya, hati marung lawatan rasmi yang di Pertuan Agong Naipala Sarawak. Okey, long na dah ni 20 pitan dan bulan saya alam duman puluh pitan pitan pulu duli-duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong Sultan Azlan Shah dahin Raja Permaisuri Agong Tuanku Bainun alang pelepak hadui melawat dawa dihati te alam lawatan rasmi Jarundara Lima Dau Naiha Sarawak dahin te antrima te jo peng mengadat perpisahan norepa jaka dalau petat ha padang bilun antara bangsa Kuching. Teguh dawa tang ha padang bilun antara bangsa Kuching ini tino dawa an mangai kenan yang di Pertuan Negeri Sarawak Jakanan ihati Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dahin dohna dahin Kepala Menteri Sarawak Jakanan lahu ihati Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahin dohna. Menurut anak ke iha patenyinang persembahan kebudayaan alang an dah petula iha ti hivan-hivan kehumnaan bangsa ampayan adalo iha terima tabi hormat diraja Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong lahum te persa kawalan kehormat alang te hangna iha ti ji atuh tusu pegawai dahin anggota batalion ke 33 Regimen Askar Melayu Diraja. Menuhanan ke iha bara sayu leka men nundi sama tinggal ke men dah anggota kabinet negeri ampayan iha te masuk alam bilun eksekutif te pala Kuala Lumpur. Jarun ano na nem lawat ha Sarawak iha lahu te te nyinang norepa te pala perkampungan budaya Sarawak ha damai Tepala Sibu, Miri, Guamulu, Dahin Hak Loji, Malaysia Liquefied Natural Gas, Dahin Asian Bintulu Fertilizer, Dahin Asian Bintulu Fertilizer Hak Bintulu. Okey, nunana long doa ni dalam sejarah Yati Marung lawatan rasmi yang di Petuan Agong Nepala Sarawak. Ya nun long doa ni dalam sejarah jima. PPPG Dahin Radio Kayan Miri FM alangan pahamau men RTM Miri. Tam pejak larah tam Dahin Radio Kayan ngejelas segmen PDK PG Dahin Kelok.
1: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum gi. Kena oh.
1: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul? Haa.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melak telah minilan telah santai panlah pukul 4 lebih tino pukul 4 lebih ni ah itam pejah-peji ngelarah jaki kerang hidhon kelunan ayak lang mayak dalih tam. Ya tini te dah bara lang nai mandala persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak norepa PKKS. Tino ani hati marung Sarawak Kenyah Cultural Festival KSCF 2026 alang sang matoh manji atang 4 de bulan pitan hati hak pusat kebudayaan forum Miri. Bi alam ha nuti ke matoh mantelo pluji de bulan saya ke ubuka na piah na nga dalo alang te juan-juan penguman asan dui no nampa produk-produk dahin hadui usu alang matoh man telo puluji de bulan saya ni ya pet gu suti dau merdeka ke dang te nyinang ke no nalang andalo juan jaka anin alaho. Okey mentelo alang te hamiri dang peji sukung te alam hadui lang andalo na ni hati Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 jarun dara padau matoh manji atang 4 da bulan pitan. Okey, kahuma de lang andalo na dahil laho ngina hitam gedang gerid hanyam telo ke te nang pagale te jo main nasen ka norepa hivan-hivan asen tam nika klien nasen ka dahil laho te dalo na patagi patading bungan lisu kendahin nunem dahin alang petading kanan dan nanti ke petading bungan lisu dan petading balan nyanding ananji alang keluaran alang kajolan repa petading alang kajolan entam petula mendahan aktam jadahan nyinang klien-klien asentam kelunan hudik huina bangsa tamah kayan Kenyah ni. Ya mau sekena mana bake-bake halang tek lenghi radio kayan jaka ni hino to pangaban kelo tek ke nginah itam lim apa anala batong alang mage lan pa kerai ni jaka jerbu menghadau jaga penguman telok lahu no nampa tek jo hadui-hadui lang antelok na manglale nya di bahat ke wina metelok lang o kira kunungurin tam lilo de kaya urip de kaya urip ke mang tengah ya tua nya dui tang lae-lae no batong ti bi alam hadui lang telok nanti ngelarah pedung alam ji jam ke ngelarah jaki duk jam alang kedua pelahu ngelarah jaki tak alam hadui langan telok nanti telok lang nyadui hidalah sudau nyadui bahat-bahat ni perlu landui atak alang suku pelahu ja batung kelopan maget paan mageh tak alam hadui langan kelok na. Ya mentelo alang te ujung alang alun mina menhang telo alang grid hanak telo te uli suti ha umaru ka mina te balai menumaru ne uli ha miri ne ha pasanaya ni ka ngina tang den sayu mang tusa timah-timah te ujung alang alun ti dehen ho ampai telo leka melakuma telo ngina telo o plesa lim karen elektrik telo alang te amin antelo off na lang perluan off ti nubit ke nubit plak ati di ja awi kurin ha di ke kere ni kurin dah peti nasi pita jam hat tenang kosi ya awi telo am nubit plak kanan karena nante kan nampaan pano ya awi telo ngenap jimat norepa bil telo liba pakai nunun ti nubit na plak ati man na swiss na ti ya ja si si ha man beh bil liba tu bilahu be man beh keselamatan tam lim katilahu. Okey, kerana ni tepat pukul 4 lebih tam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak lang mayak dalih tam dahin menuhanan ake peja-peji kelanghi ci lagu Indonesia kalau bulan bisa ngomong mentelok lima reda kayaan Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
2: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
4: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itu.

0: Okey, nana lagu kalau bulan bisa ngomong. Awi bulan nandang duan no nak tok re. Tabai to ha duan hen telok tegu han ne musit ne tegu rek ya. Okey, ha mani tam le malang te klang hi re dia kaya nana lagu te alam long te alam lagu kalau bulan bisa ngomong kan andi. 10 minit lalu pukul 4 lebih. Awi lang kurik menadi pukul 40 minit itam pejo paji te alam program Daleh Kuih Sarawak. Marung program Daleh Kuih Sarawak lebih ani telok te nyinang long marung jabatan long lamah deh menuanan telok kelanghi lagu alang kenan lian ngau lagu jabatan long lamah ke long marung Daleh Kuih Sarawak jabatan long lamah.
1: Alam cerita Daleh Kuih Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan long lamah alang teha Daleh Baram. Long lamah ihana pasen u ka Daleh Marudi Sarawak. Long lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dah aman long lamah apoh tutoh limbang dahin dahak Daleh hudik pakai feri lawat Hungai Baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalau jabatan long lamah. Jabatan long lamah ani anhat tai aran toknan japih tok hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak glunan Baram. Dahin jabatan anan anhatna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endahana ani 500 meter dahin belajak nak ihakna 60.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan long lamah endah pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui terlibu kelunan melim Daleh Telungusan belua Baram dahin hudik Baram nenap peng hapasan uk long lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan long lamah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak Daleh Baram alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan long lamah endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh Telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak Baram liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan Telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk long lamah. Dahin Baram, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin Baram. Nunana uk serita Daleh Kuih Sarawak alang petua tek joh jabatan long lamah alang tek hak Daleh Baram.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terhinah video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam haluan dahi halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, saya kena metam le malang paan peji ngejelo segmen PDK tam le ni ama usa kena man Asfian Mahyu salang tek ne peji ngejelo live Facebook telah lahu ano le na dalam bakai tam malang hak beh ne ba lebih ni pa mina ke home gulup kalau korek keluar ning loan dah dah nak telo apat gu suti ujung minggu nu ni nu nampa suti sekolah lah home Asfian bara man mampawah Kalimantan bara di Jelivan sayu lebih dan sayu lebih lah home man lim bakih-bakih radio kayan Mir FM hinok tu apa tek kurena ya ceria petang selamat petang terima kasih DJ selamat bertugas kena ya saya kena pelahu manika Asfian Mahyus dah hinti ni aku kena baraji event repaji program malang tek anah Miri ni hati marung Miri International Bike Week 2026 MIBW 2026 malang anah Boulevard Shopping Mall hak ngaban melok kelita di halang umatoh mendah lamdi 20 saya datang telok pluji di bulan saya Duman 2026 okey mentelok alang ngena pelan nyenang kehumnaan motosikan di nyatang dang te nyenang jaka ni lahu dahin lahu mina tek balai lang ngena pakai basung bike week haga na depan oleh pam basung motosikal nan di tek limkah alang anda ha juan jaka ni lahu ni si haman miri tu bi man ngawan alang hak beh pa tek limkah dah alang nah di dagang marung basung marung nunun tu marung motosikal ni ke te anjuan ajaka ni lahu okey pe peji te alam program alang te ha miri dan penganjur program ini hati kehumnaan lahu Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan alang sokong kenan tekah kalau Miri FM peji lahu dalam MBM Sarawak Tourism dahin lahu te penganjur rayana ni kenarana ni nasi petai dalam balat ini ya dahin lahu ke inah lim hadui lang an na jarun telok dau pat daulan pat dau program ani ana no ngina hala ong dehen sayu laho okey hana ni ati ji event repah ji program alang te an na ha miri ya ji dengah laho halang naiman bekenu tino ani marung Uma pos laju berkenum an bara tutung tek pukun saya 30 minit jih madi ada hendak pihak bomba ke Umar mampu tutung nan sik ha tutung aya tutung ha jenam minjam ani ya wita nyenang gaban ani dehin ha anggota bomba batunia unangaya te mara mampu tutung bi ani ke dengah halang anusang te alam pukun pitan jih madi ya bara to kan ni ya te marung uma pos laju bekenu te tutung jih ma ani de ya pukun panjunang na itam pejo peji kelangi dengan lebih alangan pahmau man radio kayan Miri FM itam pejo kelarah tam ji lagu langkenan denan ini The Hendom Romeo pah pantelo lebih ini lagu Tiah Nyalam Tiah Liveng mentelo lim hari radio kayan Miri FM.

0: untuk telok telok nginate Tuhan Yesus, Tuhan dalam murid, Tuhan dalam kelalau nyalam hitam, ya keha sangkup matai menetap telo selipa, tapi ni hana lan hitam. Jadi nginang nai ha, nginang nate ha, dan pak an hitam hitok ngatalau ha, audau jaka. Sita kina telo alhabe, au jaka lebih malam nerepa non tua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, tapi ni haka alang alan, alang mok tenang hen, alang mok urip meritam ngio. Surat Tuhan alam Yohanes 14 joh 6 de, anaka tapit na iha sanggup matai menitam, tapi ni hang enap ngalu hitam, dehen pakalah tingan rah tingan patai tingan lidam, iha na alang mok asina menitam. Tangkrai ni pelaho, jadi mentelok alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan alam urip ni. Ingat Allah ini hapaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni sitai kina terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alaan ni aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku ikhlak lang lemah dah ini pun bahat kena depan aku isang mokno halang sayu menikah mengena dah alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mokno halang Tuhan alang setia alang sang pelaung lah hona menitam ngina na teha dah ingat Allah ini hapaan abi ni hasang betulah dah pelaung janji na menitam lang ina haleluya Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelong. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelong.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 lebih.

0: Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Radio Kayan, Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Okey, mana ada tamu pencipta alam program dengan lebih dahin dengan lebih dengan tam kelang hit jaka lang pihal an lebih jimati hati pukun pat junang ngejelo segmen PDK peji dahin kelo dahin kerai ni aku sendiri tam pejoh peji pelalo te alam program tam ihati dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah.

0: dengar Kelantina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena manhadui kalau lem nakui punya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadalho man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.
5: Okey, malak 6 minit lah telah santai palang pukul 5 lebih. Tidak pukul 5 lebih ni nak ay, tam peji-peji. Telok lang teh hamiri. Ay, tam lang teh hamiri. Lang teh ha umaru. Dahin alang kelanghi radio kayaan ngejelah channel Astro. Dahin my TV. Itam peji-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang dang kelanghi radio kayaan. Men Kuching, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman. Dahin Sematan. Anu napa halang teh kelanghi radio online. Ha RDM klik. Dahin alang peji dahin ngejala live Facebook HP Radio Kayan. Kelangi dengan lebih alangan pahamau man amin dengah angkasa puri te pukul 6 pukul 5 lebih ni na dan pejo te atang pukul 6 lebih te telok ji jam telok pejilan ya. Okey, maok sayu ujung minggu saya ngelarah ujung minggu man kelok lim bake-bake nalang te alam kelarah telok no nampa te alam hadis suti telok kan no nampa lah man telok alang nyadui ke pleh hai sayu te alam hadui telok apa bahat apa katik hadui lang antelok na do ni joh na tu aku rendah di pana pelihai-pelihai mengkataran na na salat-salat ujung salah pihatan anu ti ya menita malang te ujung alun pelihai sayu te alaman oklo ngin hatang lain sayu palang abana lang antelok tujuh lahum pihah tam tubuh agih tam jaga batung hino-hino pitam teikep an lavate joh keselamatan tam keselamatan dah anak telok nunapa dah harin-harin telok alang antelok geri te panau ti. Okay, ampai telo pejah-peji te alam dengah lebih itam kelangi ji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang kuma livang te umaru man kelo alang livang te umaru te na uli umaru te awi telo havah sang cuti ka nurepa awi te havah telo sang te uli na umaru jelang man umaru pe na telo alang te hamiri ka adang te uli jaka suti adara nu ni bin suti dani pa jima dahin ado satu te suti lo ka bin hari merdeka. Okey, men telo alang te beli rak ti menghadap metuk beli rak telo te amin alang te beli rak kelita di te alam kelita telo hun repa te terkap te kelita telo tike bara kenap semangat patriotik telo awin Malaysia sang merdeka norep usia sang merdeka pelamai do merdeka te 30 do bulan saya anin saya lebih sang larah mitam lim saya kenap awin upeji dahik mato man pukun telo lebih ini di ngejelo segmen PDK peji dahin kelok.

55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh.

0: atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Ini aku pemancau Mekjeno Tek Umar Darok Asap Sengduan lah Menlim Telok Kelunan Daleh Asap Murum ini. Jadi Tek Jauh Urip Mariong Daleh Asap ini ajak lepak ke masalah-masalah Lentek. Jadi ini lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadui yang jen marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi berharap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awinan ini penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Ketek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dang anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
3: Okey, peluang pita minit lala pukul 5 lebih jam malang bayak loh ngejeloh segmen PDK tam lebih ni. Mau saya kena bahawin paan loh peji ngejeloh program Radio Kayan Mir FM dah ni. Dan nusi atang jik jam lah antelok peji ngejeloh program Radio Kayan ya. Okey, hati ni aku kena bara ji dengah nusi te info mapui ku lebih ni. Ji dengah halang naiman bau tino ji lake umun telok peluang pita duman an pesuk matai ta alam tilung Amina alang tek hak bau dalam di. Kepala Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, polis tek terima leput bara tek joh tukani yati kiok-kiok pukun telok pluji minit lebih. Ya bara menbe hadis sesa telang anak ke pate lake ani an pesuk kenan tamana yati kiok-kiok pukun 2 lebih men oh lake ani bara. Ampai nana ni habara yang ngenap ngelarah te alam tilong nanti. Dan laki ini di an manglan oh apa ngana man oh dahap man oh ji penolong pegawai perubatan alang naiman umaprah ayak bau pelesak iha te pukul telok puluh minit lebih. Okey, anan ji dengan halang naiman bau yati ji laki an pesok matai te alam tilong na. Ya menuan ini pukul 5:30 minit lebih kita peja-peji tak alam dengar kali ah dahin aku kena pahpan telok tek ji lagu alang kena rasa nak urai lagu alang kumak puhai pekisok mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: atau ada di sepeda belakang. Eh, kurasa ada telur hendak kering.
1: Dia tak kainan hendak kering ke telur.
2: Si Gino nak haminti ke peran manuk penguin anan nang kurik. Ina payak ke jipa. Ina lulu ke jilah.
1: Gila na Jerry.
3: Jerry One
2: Kelenghi
3: Radio
2: Kayat.

Okey, masalah vei mani tamlim dah kre tropo jo paji ala masek mana dengan kliah dengan kliah nang aku si mani tamlim ala vei ni hati ala nai man Kuala Lumpur. Jadi ke hum 2500 peminat sukan badminton menlim dale akhirnya tai nepa edisi ke pa Piala Heya 2026. Jadi Heya Electrical Appliance Malaysia sedang berhad alam kenyataan adau di barat tino pelawan anan dan pencapaian alam maring menudang pelayang siri jelajah nak tepala Sabah alam unak lo beh menuh petula kategori teng up hak Selangor jadang majat adaha angioh keliah anan. Atek lima negeri alang juarai hati Sabah, Sarawak, Johor, Pulau Pinang dan lahuh Selangor tinok limbelanan ni hati geri uli Sina Price i hati RM50,000 ligit beh menubareng eksklusif haya dan lahuh tajaan Max. Ken hati ni tino alam saingan terbuka Sabah alang jadi juara jilaung lake ihati Man Ian Kwan dahin Mahamir Mahaguli dan Muhammad Alif Ishaf ihati alang kuasa bergu lake dahin pasangan Li Jia En dahin Ti Shun Shing alang jadi juara bergu campuran. Jadi alam terbuka Sarawak juara jilaung lake ihati Muhammad Alif Ishraf bergu lake alam menangna ihati Gan Chung Wong dahin Ivan Kian Shen Wei dahin na bergu campuran ihati Eleni Nge Yi Moon dahin Lim Ziren alam saingan na terbuka Johor tino Neo Yi Xiang ihati jilaung lake alam menang Nga Jiajun dan Lim Kalyong hati bergu alang juara bergu lake dahin alang, alang juara bergu campuran ihati Ko Wui Ket dan Yap Ming Hui okay, alam terbuka Pulau Pinang alang jadi juara jilaung lake hati Chris Nashon Isu alam bergu lake hati Lo King Yu dahin Lui Gan Bing dahin na bergu campuran ni hati Yu Jai Shi dahin Junior Oh Jai Pang. Jadi alam terbuka Selangor tino alang jadi juara jilaung lake hati Lo Yu Chong dahin lahu alang juara bergu lake hati Helmi Zulhaidi dan Muhammad Nur Aidil Ada dahin alang jadi juara bergu campuran ni hati Yap Cheng Wen dan Syahrul Sazwan. Okay, nanti dengar kliah dan aku si Mani Tamlim Leviani. Dan lalu dengar kliah dan hitam kelengi tejaka alampia Levi Ajima.

0: Saya lebih main telok lim, apa jing wak. Tapi ini tak mampu apa jing melok di hari ini telok juga mana nyik. Alang, nah hadui lumak nubu orosan. Jadi tak mampu apa jing ngeriang tengkui pejirin hari ini telok juga mana nyik.
1: Alang lana, aku na tubuh rosan ni hari nanti. Hak nah, na wi ngeloan, wi main-main tu lah. Jadi matoh men 2006, minina ringku matoh na rosan lah.
0: Mm-mm.
1: Jadi tenah teng dek duman 2005 teh dalok men dah men jabatan ini kata ni men lembaga perindustrian nanas Malaysia. Nae nyinang kalau teh lirin alan juan teh lirin alan bypass Vista Perdana Hatinan. Meninan nah ring dah ne jam kalau leng nubur usahan ne. Jadi teguh dalok meteng ke hinok kebun kalau ni teh kuri ayan kebun kalau ni kena meteng kalau tuanan. Jadi kalau nak jaji lah dah sengai pesok kalau hak tuanan. Jadi matoh men 2005 nan jadi dah lebau ke nai lebau ha, kalau dahin memantau dahin nyinang kalau jadi kalau an dah register kalau tuanan.
0: Ya kira saya lah men tengat langan kalau nanti teh ke hasil nak bang nak hadui kalau.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi hinok awan nak kalau pepang nak kebun rosan hamirin ne.
1: Alang lana ni layang apa kami alang narusan ni kaum naan apa biar alang an dalok men lembaga perindustrian nanas Malaysia ni tumpu alang an lana han alang ha Sungai Adung.
0: Adung.
1: Ni Sungai Adung. Tapi dalok alang ha dipah hang apa sawit woodman nanan bi mai bayar ni han han ti peladahan lah.
0: Ya, jadi kuri layang kebun kak lah alang adum ti sendiri.
1: Alang adum sendiri ni tak ke pati ikan kira lima ikan lah nunan.
0: Ya mana kau manaan tubuh orosan ni nunan lang im tubuh ha dida kan?
1: Awi naan orosan ti dek aku nubu kira macam aran orosan ke nuni. Awi orosan murus kena hati orosan serike kena tam Sarawak ni lang biasa lang terkenal lah. Awi orosan murus kena hati naran dalam pertanian lah dalam pertanian ada jamat ni. Jadi teh muris, teh yanki ataupun madu, teh ogedok N36, telok N36, tanan, ada urusan. Jadi aman tubuh habeh ke, awi nalikun lalila liak na nubuh kopi ok, aman lebih lebih daun lah, na warna bau lebih daun nanan.
0: Lebih daun ke pedong teh nabah uliti hadir dem ka. Ya, nyindang ente jo kebun rosan kam ni, menariang kelo nubu na proses menanam rosan atang musang hasil nak kuri darah hang na. Ure menikah nubu atang ka dang musang hasil nak kuri bulan hang na.
1: Oh, jadi menitam nubu matoh mengkira ji bulan nanan darah tam bersengala buah ni 14 bulan paling salat rosan yang paling salat 14 bulan berarti nak ji duman 2 bulan jadi rosan alang habe sikak ku jam nuno lan tenang alang habe ti bi mahan men rosan serike ni lah serusan alang tanah alang agna ni
0: ya kira alam ji duman hui nunan
1: jiduman 2 bulan kurang lebih nanan.
0: Orang ni kak dang api hasil
1: nanan. Iya, iya.
0: Kira halam secara kasar lah, kuri kilogram hasil buah rosan kena dang putung jihangun ke ngelono buah rosan ke.
1: Amin tanya di dap nun ya, pindah kui kira na di dap nun ya. Awi ku musang jihangun nanan teka jatuh 50 kelaung ataupun 200 kelaung nanan lah jangan usang lah.
0: Lang kira dang emapi lah.
1: Ya dang agapi tuku jangun aku gerak juan lah nuti.
0: Puboh urusan menari yang ikat nana atang ka api hasil na itu gue ikat ngemang na membuat urok na ramasun urok teka halam jiduman na kure hangun ka nana.
1: Marung ngalung ngemang ni, tapi kita nyenang keadaan urok lah titih tajam urok na nan tinan kita nyadi urok ti lemerika ataupun lemasun urok ti nunan. Tapi tek lasun urok alang sedia anda lembaga ni sedia khas untuk urusan ni usia tema teh lah. Ni nunan. Jadi alam jiruman nanan sita jam usita jam kira kuri angun tak sang ngemang lah. Jadi sepanjang tahun nanan ita sang mesti memang ita ngemang kebun lah jahasan tiasa maang lah nunan.
0: Ya. Nunak membe hadui lawatan tak ke kalau buka mendah alaikam sang dengan nang hadui kalau ne.
1: Ya, memang sentiasa terbuka lah kawi tak nunaran permintaan dah halang ne nalawatan. Jadi alam darah alang uhan ni adui tuh na urusan ni jabatan-jabatan men pelitah awi Jabatan Pertanian Lembaga Nanas Malaysia Mardi Fama Persatuan Pekebun Halang Nunana men umiri ni anu napa tek paleng awi men Kucing Limbang Bintulu Sibu ne ha kalo kira ne macam na lawatan ke
0: nunana
1: ne nyinang hadir
0: ke ya dodok membeh kursus tek kedah mai men kelot
1: memang tek kursus seleng khas men lembaga nanas alaiti lembaga perindustrian nanas dan Jabatan Pertanian sendiri pun tek na kursus warung nunok meningkatkan cara pemakanan lah nunan sampai tami pun na tek lisin marong penjual ni lah.
0: Ya. Yeah. Ini cabaran daripada hadui nak aleng tusah lan im terungak lah. Terun dekat nak roksan
1: ya. Ya. Aleng lana ni roksan ni aku pemana nak ke sikahan nono seng tusah lalik roksan bi aleng mencabar tihak anah wa orang aleng ni dekat selalu nara nak salat lan hak ni murah urusan ni kita mesti maang kita aman nunok cara kita pakai seng nara nak naurok ti salat peju ke pakai lasun lang lang anda okat jadi sahuka jadi cabaran lah tegu unya ni bila unya mete jadi urusan ni kurang urip nak kurang hak ni jadi belau itu nak jadi si pertumbuhan sayu ke urip nak sayu bila lepas pelahu oh ya lepas ji dua malam tau si teh si kata nunanan lepas teh telok pat daun yang mana mata ya nunan ji cabaran lang aku terima alang aku ala alami alang oh ni lah jadi nunan lah oke teh penyakit prah alang teh teh urusan alang am pernah hitam dang nunaran alang am dang tam ilah oke dalok man Jabatan Pertanian sendiri teh ne alam kebun kuni ne lo naan-naan perah, naan bakteria-bakteria alang metek urusan ni. Si pantek ji alang alang lan barat anun tapi perah alang metek te urusan. Yeah. Buat urusan alang kahum lan alang mencabar lan perah anak tek di titik kat ke pitam te urusan anan. Oh lah kahum lan urusan tasak te alang perah alang metek urusan.
0: Okay man oh tejak-tejak pitam anan. Nunok tek kat alang putih ngerupuk madang lang dang nyerut atak lebak te buat jam de tek nak alang tak kuma white fly de tek.
1: Lu ini kurin tam rete lu ini. Memang teh kalau yang ni teh urusan ni bidhana macam mijat dah ni oh alang kat alang puah. Oi aku kelang hidup dah lok men Jabatan Pertanian alang bang jam dah alang teh prah akar pakat kun dah ni ke teh jinan bakteria alang mete pakat anan anan alang kahumlan mete urusan lah narusan ni belan ni ngelawang kuning kunan jadi buah urusan pun am sayu siha sayu buah urusan tegu gagak perahanan
0: tegu nunan hasil tubuh kak pun ngileh
1: ya ngileh lima sahaja habis ha, layang hai oh mete layang ngatana kata mesti urusan nan am sayu awi ha dangge awi ha ngahum urusan tak ti awi tak ti kahum pekerja plus sayu mabat na tuala

0: Yeah. Windok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar ke kita? Jualah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, bah kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Pano piwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Oitam alang teh baram dahin belaga pa anak peji dahin radio tam.
1: Okey, dan ini tambah peji tak alam program Based on Air Menadi. Ha, kelangi sangun ha, tak hang DJ usun dawa harintam jumananyi alang na hadu tubuh au roksan ya. Okey, mentala alang te na hadu dagang, norepa hadu su ka, alang enap antelok petula, norepa antelok bara man kelunan bangu ngejeloh program Radio Kayan Mira FM. Nasi salana kalau naik WhatsApp kalau pala lubun kusung ji-ji, telok ji saya kusung ji-ji patusu jasi kalau dang duan kalau nei peji dengan kalau ha RTM ini barang tek jauh hadir dagang alangan kalau nanti ya pita minit hui tolaan telok peji ngejelok program Radio KM FM maksa kena payak mengkelok limbake halang tek peji dahik matoh man pukun telok di atang lasi nak program tam lebih ni maksa kena pelahu ben paan sukung Radio Kayan putung-putung dau ya menuhanin itam peji dahin dalok YFM bida ya halangan pahamu RTM Kuching ya, pesuk meluat jima matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih man RTM Miri selebi sang larah sayu ujung migu menitam lim lagu maka pelasan tam lebih ni hati je lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak sayulan sayulan kenap koi apin telah odang peji tak lasan Radio Kayan sayu ujung migu saya suti main kelak anak-anak lahu menghadau na kejar rumah kelak jasi amma pukulup tua norepa jasi ampetimah tua anak-anak tak dau alang bayak lah na aja gina tuan memberkati hadu-hadu lang antam na doni norepa tak atang hiran-hiranti bye-bye man aku di Jelivan sayu kenap matelak lim.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Abi.
2: The segment ngancang petek
1: YFM Bidaya
0: gerak pisang.
3: Double J YFM Bidaya.

Ya, lagu Kacon Aku, lagu Desak Desil. Rahayu Kurnia Mok Mahi Berata, dengar mi anu nuam, 20 anu belamoi 2020 nuam ya. Arab na ingat tribu rami, do terus bersama dua aku nak pukul pri'i ngaram itu tiak. Ya, selamat ngumi duduk bala pengocik radio, digitu dengan ngocik radio ngumi iti dengan bersama dua DJ Lenny dan segmen ngancang peta sepukul nuam ngumi nak pukul pri'i ngaram iti. Sampai ngebuanian, iti serensok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong poin ni. Ni kosong nom poin ni megasok Kuching. Megasok Kuching, dua ni kosong ni poin cu. Megasok Serian. Ngumi ti, mok ngumi onenuam, kau nak dimok tanan kutia. Ngumi onenuam, 20 onu bulan moi, 2020. Dua kira... dua anu lagi tu yang nyambut hari kebangsaan ya. Anu teh mau 20 tiap pagi tarpulu tarpuni atau nyambut hari kebangsaan seana negara tu Malaysia ya. Ya sebab itu berhibur tak ingat dia susun program seana dengan miti. Kau dah biasa pukul 6.30 ngumi ogi abar pakai sina biata. Buku cungarom abar pakai sina bukar sadong. Lepas inoh ogi hiburan do info. Mungkin no lebih kurang dalam pukul 7.30 ngaram okey abkusi report gaya ondu demit seimej Jabatan Meteorologi Sarawak. Selepas ino sambung lagi hiburan dua info. Selepas ino ingat ya terus bisa mah dua pingarun tok debokon dang segmen ngaram pawen. Yang duduk barengan dejurah masak berapu yang ngumiti. Selamat naik pengenai kerja ingan. Selamat masak berapu ya. Harap nang sambil ingat masak no, sambil ingat ngocik lagu, ngocik info, ngocik radio, do ngocik salam desok bala geng-geng awak. Yo jat sama beribu lagi do lagu seterus bayu to ngocik abah puku nuam setengah ngumi, de pakai dialek biata atau beribu diok do lagu desok Natasha Jago, lagu Bunga Andurami.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka ka ngan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.
2: Pukul 6.30, Sengumi Andu. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyeresi isu kompleks piramid pelabuhan Bintulu. Rumun 1,000 kawasan saman di Sarawak ngah Sabah dok ngata di jendela fasa 2. Anak-anak bi umur rima sewak kebes dok saya nang dok ninong sembadari di Sibu. Selamat sekali anda bisa mengaku Marceline Gansi termegaso YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Kerjasama dengan mereti paham di asah perintah persekutuan dengan perintah rais dapat pada isu kompleks pinamid pelabuhan Bintulu nakit sama dok nyerse. Gapit Premier Dato' Amar Douglas uga emas kida adnang proses anda temitipu sindak terasawa supaya penetap dok setuju pada so dua pihak. Ainang taruh pikara bas dok setuju di saman pinamid perkejak tengan lembaga pelabuhan Bintulu kerja angin pari kedah aset saman penyebayar pipaut aset anda. Enang penetap anak kira enang isu adirigu dapat dok nyerse sok rakah mereti paham saman semangat Malaysia. Berita rais ringin penetut ngan netu pelabuhan Bintulu jung dok akat negi dapat dok ngatun da ada di Malaysia pak menega di taka global. Ayah keadaan sakti lepas menega majlis perpisahan lembaga pelabuhan Bintulu so berita persekutuan di Bintulu. Perungun 1,000 kawasan saman di Sabah ngah Sarawak dok ngatut yang mansang jalinan digital negara jendela fasa 2 suwati. Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching kida adnang pimansang ane retruk netu liputan internet dini Abang Reis rebis beke ka pagung. Ainang pimansang perek jendela fasa 2 teban ka 2,700 kawasan ke 1,000 kawasan dok ngatun yang pimansang fasa 1 suwati. Suranjaya Komunikasi Nga Multimedia Malaysia MCMC menega berperuah tender yang pimansang di kawasan ana. Jendela ina inisiatif perintah adi diribu MCMC yang katuh takah infrastruktur digital nga liputan internet dini Abang Reis. Pinye bermain nga nikaban kena Malaysia Indonesia berguna pejuu dok jaga yang itu pimagung saman penyenang serantau. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian kingat rakyat isa ngata pinye bermain aser sepekat damai Malaysia Indonesia sewa semang peri 66 adi madinati mehmerat 60 sewa. Sepekat anda menyerse pinye markah kuka era bau nikaban Malaysia Indonesia nanyamka atur pedingan saman kerjasama. Ekeraan sakti tipu penyita 60 sewa sepakat damai Malaysia Indonesia sewa semang peri 66 di Kuching ngarum sengumi. Teks peminyu pengenang iduk basa bedak Dato' Bandar Majlis Penaraya Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ainang dikaban Sarawak nga Indonesia jung berkembang so penyekutung baat sejarah badan asar kerja dagang saman dikaban rakyat. Sindek semang juta ringgit dok nitah yang kerja tarpari ka miki erat adi rusak sedegar ubah di kudu-kudu kawasan di Miri. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin kida adnang pinitah hasana teban ka arat di desa Senadin Permijaya nga Tudan. Perungun 5.5 juta ringgit dok nitah yang ju arat di desa Senadin taruh 0.07 juta ringgit yang mai arat di Permijaya ga di 0.5 juta ringgit ia nerima arat di Tudan. Enang proses tender dok jaga dok netap nga minggu sepungas puan ka adi 2 bulan September ka kerja nambah tar dok jaga re dok guru nga bulan Oktober adi re. Sederhana jalan ilmu di desa Senadin menega dok atau takah so projek berga di 0.4 main di juta ringgit sama nambah takah arat sindek setengah meter ia ngurak risiko ubah pari jadi. Aik dan Sati tipu keno pimerati projek ana di Miri. Piju uringi ngegah. Pesta Air Sibu Jaya PJU jadi platform berguna dalam kakat kerja nami dalam reis saman aktiviti pimiang ngasukan. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif Ngas Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita atnang, acara sukan biit nga rekreasi dapat perapat di kaban komuniti berkenso terik pemandang penami sepak reis. Program Kerja Nami Komuniti adi jari tokenu teban pijikana tunduh ekonomi rakyat dalam reis. Air keadaan saat di pukuka Pesta Air Sibu Jaya 2026 di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibu Jaya. Program anak seun pengamat kena dengan pemendek Dok Anggar Rebis Simeng Ribu Naan. Enang pemerhati kualiti sebab berguna Dok Narus yang itu pengubah jerbu dah teban susah ke aktiviti sepak dengan Dayak Ratus Adi Mendek. Kenawit berguna dok nimbang dalam inisiatif Desa Lestari yang katuh takah ekonomi sepak pasar tundak plan ka mampan. Menteri Nik Kaban Rais Dato Aaron Agodagang kita atnang, kenawit bin berak masam potensi saman aser community, kerja kimiang, kraftengan, batan asar pinguman tradisional saman ekonomi rakyat remin petang. Cadangan ana ina kada so dua pemitik ka Opis Menteri Penyekembang Kampung ngah wilayah beken so netap Pusat Komuniti Desa PKD di Kenawit. Ayah ada menega ahli Parlimen Kenawit kita atnang, PKD dapat jadi pusat training penyekembang tukir dagang, aktiviti pemiang, pinegap kaum dayung, saman ekonomi rakyat. Akhiran saat di Rami Nukastana Projek Aran Menalun Sungai Poi Kenawit Fasa 3 di Menalun Ili Sungai Poi Kenawit. Enang pinggambang sepak pasar berguna pemerhati Adi Puno, inetu pemuda asas nga peluang ekonomi rakyat Adi Stama. Di naan anak dari bi umur rima suwa kebes dok saya nang dok ninong ditunggu bedak sema dari idini buah remin di rantau panjang jaya Sibu Mijah. Mangsa dok ngesah kebes di pusun rawatan di unit kecemasan hospital Sibu. Tundak penerang pingubak polis gedung Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad kita atnang bitundak harana ni naan dari bi umur 40 perisawa dok bitat andu adi sama. Kudu-kudu barang kes menega dok strapas di tempat harjadi ka pemeriksa pingkasing suspek dok dapat nang positif dadah. Suspek dok bitat nekpat anu peran September yang kena kerja nyasat diki kes ana dok nyasat tunak Seksyen Taruh 02 Kanun Keseksaan. Di ratus dok mitik bedak dehdai tedek spekulasi puan ka kagah penerang adi bayu dok ngesah ka ngin ruang ka polis yang kena kerja nyasat. Nek pekor taruh singumi anu tejah dua kawasan di Sarawak rekod kualiti sebak ditakah raru de sehat. Nenyam penerang dok ngemas sistem ngurus indeks penyekai sebak APIMS di portal Opis Abang Tarun Sri Aman rekod IPU sekasan Gatung ana ina 220 mai dok tundak beda serian ada rekod 202 pertaruh IPU. Sedangkan seri K rekod IPU 100 per iprupat, Semarahan 100 mai per 2, Kuching 170 per i, Mukah 170, ke Sibu 166. Bintulu ngakapit masing-masing rekod IPU 156 ke sama laju rekod bacaan 102 per i. Pasukan catur para sukma kena camp training intensif nyerse strategi seun emas di para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pembantu jurulatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar kita atnang, camp training niburan semang dua atlet di Hotel Penview nak penetun tundu strategi masa saman penyedia mental nga fizikal. Rakabah uana menegah penandang barisan ke jurulatihan inegap daya saing pasukan rebis i atlet kategori kurang upaya penglihatan. Pasukan ana rep tanding dalam kategori bindi, bidua palang bitaru nga fizikal ian acara standard nga repeat. Penyedia ana dok harap dapat turung atlet kena aksi nga terse ka seentakah penyebisa adi betul tipu bitandingan. aku ngemasegah aku peribasa puut-puut nih. Kerjasama Persekutuan Sarawak nyersai isu kompleks pinamid pelbahan Bintulu. Rungun 1,000 kawasan saman di Sarawak ngas Sabah dok ngatut yen jendela fasa 2. Anak-anak bi umur rima suak kebes dok saya anang dok ninong sema dari di Sibu. Ane ati degah adi medok nyusun beda Sharifah Ujayah Wan Abdul Rahman so section berita Ehos Masa RTM Kuching. Selamat sengmi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tiba jalur gemilang di Borik ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok Bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, ku nosa mini bogo jalur gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalur gemilang, nguat semangat.

Ya, lagu aku dek kenaman lagu dek sok nama Lia Lia Generation B Band yo mami baru to di ngumi onu nuami ti arap nang ingan terima rami de terus bisa madu aku nak buku pri i ngarom iti tia ya terima kasih dedu Rona Dennis mau gib sama doku ngumi ti dan segmen ngancang pete yo nang selamat petugas dan selamat kami anu DJ Negsua geng-geng awah dua pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Ina. Terima kasih guna dua ingat demo like dua share live Facebook ke YFM. Pidayo. Yang duduk bareng dengan depoya ingat dapat gebuk bikusi info di ruangan komen Facebook YFM. Pidayo ya. Sama-sama to bikusi info lebih guna. Dia magah ingat duduk pingocit disopakkan ya. Ya, terima kasih genudu Me The Sam. Ya, nang hai-hai DJ Leni, geng-geng awah YFM Dayo. Kabara peminat-peminat dikidiki bara agik na. Selamat ngomika, selamat ngancang peta. Ya, jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya. Sebab itu ngajit abah pukul. Ju ngarom depakai dialek buka resadong. Lagu Ruruh Atinku Desok, Emerton Joneng.

Pukul Iju Lemah Tenu. Kerjasama Persekutuan Sarawak ngilise isu ngumit balik pelabuhan Bintulu. Seribu tapak piburut de Sarawak dengan Sabah do kenal pasti bagi jendela fasa kedua. Nakinya bi umur remeh sewak kebes dok japa kukuk beda amang beje de Sibu. Selamat Lemah Tenu bersama dengan aku Angeline Impor. Agah Lemah Tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Kerjasama dengan setuju encah perintah persekutuan dengan perintah Sarawak menolong ngelesai penyusah berkait ngumit balik pelabuhan Bintulu secara bersama. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Ambas menang proses minan timpuh taruh sewak sebayu sedua pihak setuju. Taruh pikara mestuju senenceng ngumit semua pekerja lembaga pelabuhan Bintulu paring balik tengah aset serta bayar berkait aset. Nemenang penyusah dapat ngelesai minan kerjasama dengan semangat Malaysia. Perintah Sarawak ira nyalen komitmen ngancak pelabuhan Bintulu nyilung maju ti megah neg peringkat dunia. Tiba-tiba mengupan majlis bitingkah Lembaga Pelabuhan Bintulu mesu Perintah Persekutuan de Bintulu. Kehi seribu tapak piburut de Sabah dengan Sarawak tinan jalinan digital negara jendela fasa 2 sewati. Gapit Menteri Komunikasi Tioni Ching menang jendela nulung sedia lain internet kuat dengan lancar de seluruh negara. Jendela fasa 2 senincai 2,700 tapak sementara sen 1,000 tapak fasa Sibungas tunah sewati. Sranjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia, MCMC mempeluah tender guna tapak. Jendela inisiatif perintah untuk selaras beda MCMC tinan pagu lagi pikakas infrastruktur digital dengan line internet de seluruh negara. Malaysia dengan Indonesia pisilung nyaga teribidingan pagu tinan jamin negara kekal damai dengan berkembang maju. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Simko Hian Pitayen Inyaratus nyaga damai hasil perjanjian damai Malaysia-Indonesia 1966 itisai meh 60 sewak. Perjanjian ngelesai konfrontasi dengan muka zaman bauh teribidingan Malaysia-Indonesia. Nepidaan masa nyemut ulang sewak kenempuru perjanjian damai Malaysia-Indonesia 1966 de Kuching Arena. Tek sendakna binaca Datuk Baner, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Teribidingan Sarawak dengan Indonesia terus berkembang dengan kongsi baat, sejarah beten asal, dagang serta terih bidingan rakyat. Kehi semeheng juta ringgit belanja tinantar jeren dengan kia jeren rusak beda ubak miri. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin menang belanja khas tinan jeren di desa Senadin, Permai Jaya dengan Tudan. 5.1 ijuk mahi juta ringgit tinan ijuk jeren di desa Senadin. Taruh 0.0 juta ringgit tinan mahi jeren di Permai Jaya dengan ini penerima juta ringgit tinan rima jaran de Tudan. Nemenang proses tender jangka peluang minggu Sibungas atau kedua bulan Prii kerja tar jaran tegi bulan Simeheng. Jaran ilmu di desa Senadin pigatu taraf minan ongkos ini 0.4 mahi juta ringgit piberut pidatu aras jaran setengah meter tinan ngurang risiko ubah. Dibedanti masa perhati tapak projek de Miri. Pisilung lagi agak. Pesta Umon Sibujaya peluang tinan peranca ekonomi domestik
serta aktiviti pimujang dengan sukan. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang acara sukan umum dengan rekreasi dapat perapat dari bidingan Inya Ratus serta narik pimeneg Pinami. Program Pinami Community ngeban pinguntung neg ekonomi. Tapi nanti masa muka Pesta Umon Sibujaya 2026 The Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibujaya. Lebih 9,000 orang meneg-neg program. Memenang perhati kualiti angin tidak tentu keadaan jerebu berubah kait ngaco aktiviti sepak. Kanowit patut pilih ini masuk kawasan inisiatif Desa Lestari tinan pikembang ekonomi Inya Ratus sepa pasar secara disusun dengan mampan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang menang Kanowit ahi potensi mengproduk komuniti kumenyang kraftengen beten asal pimaan tradisional serta ekonomi Inya Ratus remintangan. Cadang ti ini mesu dua peminta teban neg Opis Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah KKDW selain ngada Pusat Komuniti Desa PKD de Kanowit. Nejaji Ahli Parlimen Kanowit menang PKD boleh jaji pusat latihan, pimancang pidagang, aktiviti belia, ngeket pimancang dayung serta negap ekonomi. Dibidanti de Majlis Pecah Tanah, projek jeren menalun Sungai Poi, Kanowit Fasa Taru, de menalun ili Sungai Poi, Kanowit. Ini orang anaknya dari bi umur rima sawak kebes, Dok Japak Kukok beda emang beje, nehenik buah remin derantau Panjang Jaya, Sibu Andunyendun. Mangsa doksa kebes masa berian di unit kecemasan Hospital Sibu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad menang. Ini orang dari bi umur 40 sawak, dok dakep anu de sama. Barang kes dok rampas di tempat hal. Hasil perasa kesing, suspek positif dadah. Kesnya set ngajar seksyen taruh 02, Kanun Keseksaan. Nyaratus dok pitayun kait sebarang peluah penerang atau pergah penerang bayu doksa senerah nek polis nyaset kes. Pasukan catur para Sarawak ngupan kem latihan intensif belajar strategi ceun medal emas para sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pembantu jurulatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar menang kem latihan indik buran semendua atlet di Hotel Penview numpu strategi, masa serta sedia mental dengan fizikal. Bala jurulatih minan langkah latihan bau tidak nulung pasukan lebih berdaya saing lebih lagi atlet kategori kurang upaya penglihatan. Pasukan ira bertanding kategori B ini B2, bitaruh dengan fizikal bagi acara standard dengan rapid. Dua kawasan di Sarawak rekod kualiti angin di tahap kai sihat setakat pukul taruh lembatanu ijen. Penerang masuk sistem pengurusan indeks pinakes angin APIMS di portal Jabatan Ohong Terun Sri Aman rekod bacaan IPU paling datu 220 mahi dengan serian 220 taruh. Sarike rekod bacaan IPU 100.4 Samarahan 100.2 Kuching 100 ijuk propri, Muka 100 ijuk puruk dengan Sibu 166. Bintulu dengan Kapit, bacaan IPU 156, sama laju 102 propri. Tinan ngemas agah puuna binaca bau. Kerjasama Persekutuan Sarawak menyelesaikan isu ngemit balik pelabuhan Bintulu. Seribu tapak piberet di Sarawak dengan Sabah dok kenal pasti bagi jendela fasa kedua.
nakinya bi umur rima sewa kebes dok japak kukuk beda abang beje de sibu. Dengan sen keti agah lambatan u, susun beda Syarifah Ajawya Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwa semasa RTM Kuching senalin beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lagu dari Pogan, lagu Desok Dino mau menghibur tu dengan Romiti dan segmen ngancang betul bersama dua DJ ini sok pukul nuam ngumi nak pukul pri'i dengan Romiti tia. Ya, duduk balengan di curaman dengan Romiti, aku juga selamat menjamu serera duduk balengan. Harap nang ingan man busu-busu sambil ingan man sambil ingan ngocit lagu, ngocit radio, ngocit info, dong ngocit salam desok bala geng-geng awah ya. Ya, terima kasih dulu Johnny Oni yang nang selamat lambat undu dan selamat tugas DJ yang nang mitiak lagu joget nanjuk ikan atau remang debihis desok Fabian M 7 duduk komuniti kampung tersukurat dengan tersumawang neg Fabian M dengan mambanah de kampung Baki Tajong dengan neg semua pikaping YFM Bidayah enam. Yun ang kait kamu lagi nag member GBS Grumpung Bukar Sadung dengan nag semua ahli fan club Fabian M Group ngarap semua nah terhibur enah.

Rachel Marika nang selamat ngumi anu DJ salam damai ngam mesra seraru sokok di siburan yen separeg barengan thank you ena. Ya ada lagi buku si report gaya ang anu di mitsa imej jabatan meteorologi Malaysia. Pitu ismong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bikuak kesesa pukul 4 ngumi 20 bulan Mei 2022. Angumi iti tiogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Bintulu, Kapit Kuching, Miri Limbang, ogi Jerebu di Sri Aman, Betong Mukah Semerahan Serike Serian 2 Sibu. Angun ngalami ti gijaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit, Miri Limbang, Jerebu di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Serike, Serian, 2 Sibu. Sobak Yupso Barat Laut, pilaju 20.30 km sejam. Laut bergelombang di 0.05 meter. So sekitar 24.05 derajat Celsius. Unit report yang dulu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitulis mong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kok sesepukul 4 ngumi 20 bulan Mei 2026. Yo jatuh bimbo lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu The So Chris Wooden Gun bisa mah do Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ini. Betul mu Josh lagi mu nak.
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih kena bukan aku dino ya? Lepas tu, toku sadik aku jadang tahun ini. Lepas tu, tak kamu tahun ini bukan aku, bukan negadon ku ya? Eh, mana jawab ti? Lepas tu, dia naik oti ya nanti.
1: Josh, aku leti, kati, puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan-mogan-mogannya.
1: Aku untuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tanya nukar tayar bisikal aku bih. Dia patut mu dia kiri nukar ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyepak-nyepak ke
2: dalam. Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni dia mengajuk ke.
2: Dia mu puan ni yo. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ini nak ki, ingat ini apa?
2: Tibi mau ingat binirat ti jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ini hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ti aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab itu
2: mau mak sebarang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benda lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka
2: iyo le aku tis bonar binilah ti dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dilepas
1: iya patut le aku ingat kalau bendera ti kini dimopu kini dipilih ya kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kamu pakai ya dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihar ya mumit di tikuk ni ti ya tu aku milih ti ya so pasal ti ya
2: iya mai
1: pagu ah
2: kudu mau jual mai dia mau jual mana
1: ya dusa aku jual masih total aku tu gak kelihatan bendera muti
2: ti pagi ku ganti lah aku di kemun pasal pagi dekali ke ganti tu timu ti
1: tapi mau ingat ya iti masa mula pasang bendera iti rakah-rakah diwajib menunaik
2: ini no
1: di bendera mak dah liuk mak dah totak mak dah kois paling pagu mak dah nuk tanak mungkin bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih tolih ni dia pakai iti maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah
2: aku kalik uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no tak toka apa ya mak dah ya potot dia bersebak puah buat ini doh pak paling dia mak dah terbalik dah
2: oki pandai terbalik mai dia patut
1: buat iti mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh ya mesti ke semu di ke umiah tiang mu tiak
2: iya
1: berarti ni
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalang nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mu tiak nuk tiak nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong nombong asal dah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh kan ya
2: Selamat tahun kebangsaan.

You ada nak onu jerebu, onu bongo, ada dua palingan, ada naik pengenai keroja, ada sopak kan ni. Ada sopak, bori, mak komut pakai tutu inung dua boba ya. Sopak keadaan sobak idoh sekiap agu. Doi ingat perlu nuak piin masak bugo-bugo sa piin cukup danggonannya sa di gonannya bongo ataupun aon atau dapat nyebab ada adopnya idoh sihat ya semuanya kurang piin dang poronggonannya. Yo chat tapi beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo gidi aku saningan lagu The Stock Jackson Boson bisa mado Magnificent Five Band lagu Bintangku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Yuk lagu Joget Nanju Ikan, lagu desa Fabian M bersama Do BV, lagu pemimpin desa Johnny Onio, mau menghibur tak dalam segmen ngancang betul. Ya terima kasih Mi The Sam yang nang DJ aku request lagu Ruruh Atinku desa Emerton Joneng yang nang thank you DJ. Lagu pemimpin ingat no, memukul kemainan jaya saat dengan yo, harap naik ingat terhibur Mi do terus bersama doku nok pukul pri'i ngarom iti tia. Medesem nangge batu semang dua pun dilanda jerebu. Nah, daki-daki tempat adin memang ogi jerebu ya. Memang indeks IPU memang ogi di doi sekian sihat. Dua ogi di sedang-sedang ya. Jadi, mana-mana tempat di ogi jerebu untuk mesti jaga penyihat peronggonan tu asal dapat pakai tutu boba do indung ngannya elak odap-odapnya monap ataupun idosihat ya dua perlu nuak piin masak bugo-bugo.

Abang Sani nang selamat bertugas DJ aku request lagu Bunga Andurami Mesu Natasha Jagu lagu pemitik dengan tong momoku agak kumain Sani ngan Ji Chunfo nang selamat ngarom jurheba. Kion Rangge nang Hai DJ. Yun ang ko request lagu Joget Bung Bratak. At aku sobat hari kayo lagu pemita ingan no. Will Patrick nang selamat lama anu DJ makin lama anu makin tobal jerebu. Ya benar no. Semua tak perhati onu iti di bagian kucing. Indeks IPU makin maat ya. Makin meningkat. Yang duduk palingan di sopa akan ni. Otak ti memang modang keadaan jerebu. Dua duduk balik ingan dia bitoyak bikobon harap nang ingan disah dia naik tabun tu buka ya sebab apa ingan dapat obah compound dua ingan ya namah lagi indeks IPU ya. Bunda babewai nang selamat ngumi DJ asap betul truk ini nang ati area teruk yang nang asuh sekian teruk di area Monkos yang nang dapat nyobap monam boton nyobah ina. Yo jatuh beribu lagi do lagu seterusnya lagu demogi dia aku sandingan lagu de so Eliza Susina lagu Jobeng.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Riu, nyamun di bemakung bak ku ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dia dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu dia, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh, kalau di dengan aku ni he. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah coba kau Kristen kau gigi pakai do berani nang. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti tidak dia aku leh. Cotia aku sih nasadiku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh. Ini tua terlebih no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mata bang mata lemah mabuk. Bahan.

Yuk lagu cinta kajon-kajon lagu The Soul Valentine LS. Mau menghibur atau dang segmen lah ngancang. Betul harap nang ingat terbaru rami tu terus bersama dokun dokuku pri ngarom itu yo sama-sama tok gerak bersama.

Yo dang tarpon di anu berani ti ada tu ya do duam ni kira dom di anu lagi ya. Atau ya nyamut hari kebangsaan. Ya mak kamu ninga perbarisan dua parakan sambutan hari kebangsaan 2026. Dang tarpon di ada beramoi. Sok pukul 7:30 pagi. Ada sok dataran Putrajaya Putrajaya. Di TV ni ya. Ingat dapat ke ninga ngerusuk handphone ingan. Di RTM klik. Ingan pilih TV ni ya. Ingat dapat ke ninga the sok Facebook. Facebook live berita RTM ya.

Ya, terima kasih Puan Sekin demagi bersama aku dalam segmen Ngancang Peta yang nang selamat kami anu dengan selamat Ngancang Peta DJ dengan semua pikaping YFM Radio de kami anu itik na. Harap kita semua sihat dengan terasan pagu anu ami de kawasan Tebedak Lambat anu ti. Tapi jerebu ina. Mun snow di ambi anu ti na. Pitikila nang hai DJ selamat ngumi yo selamat ngarom tudu ingan yo arap nang ingat sihat do terus bisa mah do kudang segmen Ngancang Peta nog pukul prii ngarom iti tiak.

Yen udah balengan de poyak. Ingan dapat noki KLFF 2026 ya. Kuching Light and Floral Festival KLFF 2026. Deso 26 on the bulan Mei ti, nog smong nuam on the bulan Pri I ya. Tepat di Taman Botani Kuching. Mula sepukur ju ngarom nog pukul smong dua turup ngarom. Pakai mak kemut. Sebab padin musim jerebu. Duduk balik ngan deranya jaga penyihat peronggonan. Masa ingat ni di Ninga KLFF 2026 ingat dapat pakai face mask ya. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The So Dagendas Band lagu Bak Bikorot.

Ya lagu Muki Yok Manih lagu desa Andy Paul menghibur tu dan segmen ngancang betul. Ya duduk barengan dera ya derma doya tiap pagi taruh puluh ada bulan Mei 2022 obat andu minggu ya. Ya lagi obat ngatur kempen derma doya di Imat Batu Kawah sepukul peri pagi nak pukul 2 ngumi. Pakai sebayu ingat di derma doya duduk balai dengan debi binat mak komut ingat mesti man dua nuak dia ya pastikan ingat man nuak busu-busu dia muka no muka ingat di derma doya di topat di mo magah kunat ya pastikan ingat sihat gaun uyin oh ya doi demam doi onyoni penyakit di kritikal ya.

Ya, aku sambung lagi pasal komen desok bala geng-geng awah. Bila Sam nang, terima kasih DJ sebab mau main lagu the request ku ena. Cikgu Betty Nonje ti. Enang, hai DJ, toy date dapat mo ena. DJ pun toy ge di dapat cikgu ya. Terima kasih kepada Henry Bali dia mau pergi ngojit Radio YFM Bidayo segmen ngancang peta. Sama-sama to nyukong stesen Radio Bidayo. Sama-sama to gerak bisama. Amin Lukas. Toke nanas ti. Toke nanas, toke limu ya. Ya nang selamat kami anu DJ, selamat bertugas de kami anu Siti nah, dan selamat kami anu lagi nag fan club Sumuk Glinas. Ada serian baki jerebu tebal ya nah. Ya nang DJ mitiak main lagu Cinta Serga Mesu MG. Michael Gayut ya. Nah, thank you DJ.

Yo cho tôi biết lagi đó lagu, seterusnya lagu. Bimi tiak ada so. Amin Lukas. Lagu Cinta Serga, lagu deso Michael Gayut bisama doh Aaron DBR Project sama-sama to berhibur dua lagu itu.

0: ngomong iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat.

Ya lagu Peluang Ketaruh lagu The So TS Band Mok Mangi Boroto Ngaromiti Arab Nang Ingan Triborami Do Terus Bisa Mahaduh Kena Puku Prii Ngaromiti Tia Dan Segmen Ngancang Pada Yang ada balangan dia plan di mawah ki Semenanjung di KKL ke dan masa di sendok itu. Jadi nak buku si ni info dua ingan itih pasal pameran Maha 2026 ya, pameran pertanian hortikultur dua agro pelancongan Malaysia Maha 2026. Ada mau apa ngatur start mula so 20 Mei on bulan Mei no ke nuam on bulan Prii 2026 itu ya. Dan pameran itu bungku masam barang man barang pemuruah ada masam-masam lagi ada buah bitanga duduk baranya ada nog ya bara pengunjung ya mula sepuku semong pagi no puku semong ngarom di Maep Serdang Selangor yang duduk balik ingan depo ya ingan depo odi aki pameran mahal.

Yo Agustin mawah Agustin nang selamat sungumi ondu DJ. Yo selamat ngarom dudu ingan. Rauran Mik nang selamat ngumi. Yo selamat ngarom dengan geng-geng awah dengan pikaping radio bidayo ena. Wellington Amai nang selamat sungumi DJ. Yo selamat ngarom sama semua pikaping setia radio YFM Bidayu serta fan club semua grinas. Dari Asen nang selamat ngarom dua selamat bertugas DJ.

Desus panas nang hai DJ, selamat bertugas dan geng-geng awah PPSMBKYFM Bidayuh ena. Raran mik ni jam terlepas senang selamat man abala geng jom man ena. Ya kupak nang jam wat adin bogo balik ingan de mo kok man ya. Aduh mo rilek-rilek di ruang tamu sambil ngojit radio ataupun masa ti sambil ningat TV ataupun grup kelaka dua madis ayu di sopak bori. Josephine je nang selamat ngarom DJ, yo selamat ngarom ke nudu ingan. Yo cak tau bibo lagi do lagu seterusnya lagu deso The Vision Ocean lagu Rindu Rindu Sayang.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku mini ha.
2: Ani bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulan gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Honi-honi gak ingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kau nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, lagu seraru kawan lagu desok Tonio Spoci mau menghibur otak ngarom itu ya. Ya, terima kasih Josephine JN nang selamat ngarom DJ Kawi Kurus nang salam Malaysia Madani. Saat DJ kesayanganku YFM dia gerak bisama ina. Veronica Set nang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ di Konti. Ya nang ani agah DJ ngarom ti sihat ya. Ya nang harap DJ sihat dua ceria-ceria selalu. Aku ido sihat DJ dak jerebuti nah makin tobal. Mokot sama flu ina. Selamat ngarom yang seperak harap sama-sama jaga kesihatan tak ya ina. Ya nang kurang dok piin bigula. Piin rebus boleh ina. Yang DJ dapat main lagu Jobang dalam blues. Yang terima kasih DJ kesayangan ngarom teh doi masak dapur cuti ina malas masak sebab doi daya aman ina. Harap nang ingat rikas bait ya. Mak komut man ubat.

Yo tembo sama-sama beribu do lagu deso snipers asih boh lagi jengko alap nang ingat teribu rami ngocit lagu ino tia yo ino do palingan daya obok shift ngermiti arap nang nakit-nakitnya ponu pali kibori tia di sajola laju yang penting ingat selamat nok tepat dinuju ingan yo mak komut telefon ingan mak komut ke ngan kusi ngan ke ngan krepe ngan ke dina ingan dang lasi mija ingan mak komut teban pari ya. Jamadin supaya 5 minit lagi ngaya pukul prii ngarom atau menolak pidupan segmen ngancang peta lepas iti tia atau yang ngocit abar pukul prii ngarom 20 radus National FM dan terus bersama pengaruntuk debu kondang segmen ngarom pawan. Aku ini jamangnya terima kasih. Selamat ngarom. Dua salam Malaysia. Bye-bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Han nak mengkir aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cari dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan, ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu yang aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalanin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

0: Oh, sini cari-cari dalam tahun ni, Din. Betul mucos lagi kamu ni.
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asal sini kena mungkin aku di noyo. Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam tahun ni. Lepas tu, kamu tahun ni mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti ya, Nuti.
1: Jus, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dah hantar lu nanti. Memogan ya. Ih.
1: Eh, aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Eh, aku tengah nukar tayar bisikal aku, Bi. Dia patut mu dia kilit aku, Ti.
1: Eh, tak bisikal ni. Aku buku oleh nyapa-nyapa.
2: Iya, eh. Aku gong buku tidur dah. Aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, Ti. Ih, Muti.
1: Eh, nobong koyu. Ni bukan nobong koyu, no. Ni dah mengajuk, ke?
2: Eh, dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh Nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung ti. Eh, dia patut mula pilu.
1: Ini nak ki, kau dengar ni lebih.
2: Tibi meninggal binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nanti
2: unai. Ini hari bi.
1: Binirah no itu yang nak ditunggu.
2: Eh, aku dek tak pasukan nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku dengar mau cukup si shot buat tu punya lihat toko menaik kau jawatin.
2: Eh, mau mas barang sini lah. Doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Aduh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang kamu. Lambang negara. Doi yang seorang naik kau jawatin iti. Buka benar lah, ti buka.
2: Eh, muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Apa muti? Di pasal pegang buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Binilah ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dulu pas.
1: Hei, patut. Tuh aku nengak. Kalau bendera ti ti kini di mopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak. Aduh, kamu pakai. Dah mau kok isdak ik muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya, so pasal ti ya.
2: Iya, Mai.
1: Pagu, ah.
2: Kudu mau jual, Mai. Dia mau jual, ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Aku dikemun pasal pagi dia kali ke. Gati tu timur ti.
1: Tapi ingat ya. Iti ya, masa mula pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no?
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanak. Mungkin bendera no mu gatung seumu, nak dipapi melakitnya bih. Tolih ini dia pakai iti ya, maknya pakai tolih ini dia dadoh, ini cak potot, sebab puah eh.
2: Aku kali uwi ya, teker mokos ya.
1: Uwi ya, ge. Iya.
2: Ini nang kiliang dah. Doi tolin uwi terguna, ge.
1: Pakai uwi no, dak toka apa ya. Mak dah ya, potot, tia, mas buat sebab puah eh. Buat ini dah. Pak paling ini mak dah terbalik dah.
2: Moki. Moki pun terbalik, Mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat eh. Dia warna biru lagi bitar kan, no? Ya, mesti ke semua. Di ke umiah tiang, mesti ya.
2: Iya.
1: Berarti ni.
2: Iya.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami nulis. Pakai datok ni ke ya?
2: Iya.
1: Ada terbalik ni.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolong jadi muti. Nog tiak nada-nadanya. Susah ke?
1: Iya. Tiap pagi asal mulai pasang ni. Tanah aku dia. Oh. Nampak apa? Asal dah cukup. Tengok ayuh ni. Mereka tadi ayuh ni.
2: Selamat ONU Kebangsaan.

0: Slam ragu ada dan tiada aku jemu ya. Jadi dia masih mang pre minit dengan pukul simang singarem. Jadi dengan pukul simang dia atas sama-sama daripada kena agah dia singarem di drama pemainnya bau jagoi. Jadi dia berdua nu so madin ya atau kira ada benda nu rebis ni ya atau ada sama-sama sita rami anu kebangsaan. Jadi mukokah atau ngibar jalur gemilang di reminta di moto tak. Jadi jata sama-sama ngibar jalur gemilang ke semenaga bendera Sarawak ya. Ngata kirain adep ta sawu rindu di reista Malaysia ke semenaga Sarawak. Okey, jadi ya nana adi give up sama dengan kita di YFM bida ya seramat ngarup seramat tak peraman ada tak di ngarup mati drum tak sama-sama guru paya di pasta ko nurak kerja pengenai ta di pasta ko kewek sendu tejah lebih segeh ku sabah nang kedak gi barata di tebit tipu permisi ya di tui anu re di tui neka anu senen ya gi barata di meri ke kapong kede saya reminarin tadi kapong di metui tak deh ngunang ya. Agi ke barata didikati adi kada na terkuruk bersama dengan jurut madis ta adi metui ta deh dapen. Jadi seramat Rani Pawan bersama dengan jurut madis ta. Jadi drum ta sama-sama kekak kikik tawah dengan jurut madis ta atau sama-sama peraman adep ta dengan ragu-ragu peraman adi muka dunia dia yang sopreg di YFM bidaya di ngaramati.
1: Jalur gemilang di Bori ke?
2: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
1: Sinok Bori leh, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
2: Bukan tu ni. Pari keroja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
1: Patutlah, ingat muadin pun seraru man dua pinggir.
2: Eh, mutih. Man bogor lepas aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
1: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
2: Betul ke tu? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
1: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
2: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini bogo jalur gemilang. Ngin nudu beradik menurut tak sama-sama ngibar leh.
1: Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
3: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalur gemilang. Nguas semangat patriotik.

bahas ya para peminat-peminat ragu-ragu country ya, ragu Dr. Barbada Alan Jackson Living on Love. Jadi yana barat tadi minat kedengar ragu-ragu country yang menyakam beta barah ngarem anu rimah atau dapat kedengar ragu-ragu country apa guru sepukor simang suku sengarem ya bersama dengan penerbit Filamina Buang. Okey, jadi yang barat tadi kena gi bau sama ke kita di YFM Bidaya Seramat Ngarem, Seramat Peraman ada petang ragu-ragu peraman di drama segmen Ngarem apa wenta di ngaremati kayen barata adi muranta meret kerja pukor priis ngarem tejah seramat naik kerja pengenai ta yen barata adi kerja pakai shift. Jadi menaga yen barata adi gibauh kemas kerja pukor priis ngarem tejah adi madinati drama pemenuta maad keremin arenta naki-naki depan moto senata seramat mendeka remin arenta. Okey, jadi tetap dengan permintaan kali kita sama-sama kedengar ragu dok teban pada Peace Band. Ragu adi de napa-napa.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Yananim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu diambu pilih dan kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, Bidia.
3: Jam pukul semong ngarom. Selamat ngarom bersama doku Vonesia Dani dan abar ngarom YFM Bidoyo. Asu jerebu sok bogok topat modak kualiti sobak dek kudu-kudu kawasan dek Malaysia doi pagu. Gapi Ketua Pengarah Pembangunan Opis Abong Torun, Zuri Azizah Saidon dan pinorang anuti sebut nang 1,700 talu permoih titik panas oboh dapot dek Kalimantan, talu pernuam dek Sumatera, dua nuam dek negara iti, you know, ni dek Sabah, dua limoh dek Sarawak. Nuna dang peta jerebu dek berpeluah dak Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, ASMC Sumia, kudu-kudu kawasan dek Selatan ASEAN masih rogak. Segumunu kudu-kudu kawasan dek Semenanjung Malaysia dua bahagian utara Borneo ogi Ijan. Yo sebut genang asuh tobal dek sok Kalimantan Barat odi ke utara dua morot bahagian barat Sarawak. Ni tapak moh abu notap ngenyenai topat nyo'o dua proses siwak hybrid dek Sepau. Topat teh sinok bat Padang Bilon Bebuling, Stolport. Gapit Premier Sarawak, Dato Amar Douglas Ugah Embas sebut nang, pimudah inoh biguna saan industri kidip siwak hybrid, dua saan proses pengeluah siwak dirobih teratur. Yoh nang, idoh sijak namah pengeluah siwak, paksaan keroja proses dua jual siwak dirobih pagu. Cadangan inoh yoleh hasil sesi libat urus bisamah 26 nya ada kidip siwak hybrid dek Bukit Saban dan nuam anubran moih dropas. Kira RM100,000 pinurung obohngi nudu usahawan pimuluah dek Limbang. Pinurung inoh yoreh mesin dua barang pakai nyenai pimuluah. Pinurung oboh sorah dak gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pimasang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Program Jangkauan Komuniti Pertanian dek Limbang. Sina dan program inoh yoh nang sektor pimuluah mesti maju beramah dua pimasang teknologi. Pimuluah adin idoh tiak keroja tradisional pak moh jadi bidang dek pakai teknologi dua inovasi. Sektor inoh tung sedia geh peluang saan ratus suak dan bidang keroja dagang. Sementara inoh, ni poin kosong moih limoh juta ringgit pinurung abuh ngin nudu 144 usahawan pimuluah dek Limbang tipoh rancangan Malaysia ke semong duo. Pinurung inoh ngelibat 46 projek pimuluah. Sementara inoh, nok beranjuk sawa iti, talu perupi usahawan terima pinurung talu ratus ribu ringgit. Dana pinurung inoh abuh ngibonar dari buat rancangan Malaysia ke semong talu. Bangunan opis pos Malaysia dek berkenu miri sauh pagi jaya. Opui moh nyauh kira 70% bangunan ino. Nuna liput Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Do Penyelamat Malaysia Sarawak, PHA terima pimogan bigaut bikait hal ino pukul moih 44 minit pagi. Anggota sok Balai Bomba Do Penyelamat Batu Biah obogorak odi ke topat hal. Opui mujur abah mula pukul pi 50 moih minit pagi, dua doi nya ada kobos di abah lipot. Penyebab hal opui dua tokot rugi masih abah nyasat. Demuti sejak abar dia boh nyusun dak Rosita Ampong sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom, dua salam sejahtera.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sampukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat dengan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Okay, lagu terutama pada Jackson Boston featuring Magnificent Five Band, lagu Editan Bintangku ya. Okay, jadi jam tadi saya Madin semang 4 minit lepas pukul semang sing ngarem. Jadi sebayu kita sama-sama ke dengan program Dangdut dengan pengkat program Ngarem Minggu atau program mendadap-dadap kali dengan ragu se Alan Gerongan Pijawa Ondu.

0: Ibrahim bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Sarang harap ngasal berapa dengar tadi dalam program Dangdut Ngarum Minggu. Program ada dua peruah di YFM berdia berangara manu satu pukul sima ngasuku singarap. Anak ina tecah tambah kedengah dua ragu disebungas dalam program Dangdut Ngarum Minggu tak anak ina ragu di dan rindu semalam ngan dangdutkah kita. Ragu di Dr. Bana berdak Kurniati Kamalia puankah dok ngaten nang Titik Kamal. Titik Kamal do beranak ngaju anu bulan Desember sewak 95 perundi di Jakarta, Indonesia. Titik Kamal ina anak si busu so pasangan Kamal Badri nga Eli Rosniati. Atak agi dua dingin ragu pramen so Titik Kamal. Ragu didan Mars pembantu nga burunan cinta. Nga ane jatapicu dingin dalam program Dangdut Ngarum Minggu tak.

Elvis Sukaseh. Nyebut ada Elvis Sukaseh, aku sabar nang metinga tanda puan asi anak Elvis Sukaseh. Elvis ada dua beranak ngasua semangat pri rima prundi di asar so Jawa Barat Indonesia. Elvis berakat beragu so sama i anak ina sama i nin an pemusik so Indonesia. Nga ayah biguru karya i ngasawa semangat prii juk peruhan tipu ayah jadi penyanyi pendamping Roma Irama dalam orkes Melayu. Nga ana atak agi pat ragu praman so Elvis Sukaseh adari praman atak ngeramati dalam program dangdut ngaro minggu tak ragu adiden cubit-cubitan gula-gula pecah seribu ngaragu bisik-bisik tetangga. Jatah picu ngaragu praman ada dokter ban pada Elvis Sukaseh dalam program dangdut ngaro minggu.

0: FM. Kai, kita kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Ditakan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipatmu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai lagu ti aku ti mise na pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kai mumpodinya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua

dingi ya ka pantai timur semenanjung Malaysia atrep jo prama nadapta ngeragu dangdut ada Dr. Bana Bada Wan Nur Sahidah Azlin binti Wan Ismail puankah dok ngaten ngaden Eda Ezrin ada dua beranak na semangdik nubar meswa semangat pri ibu rima inah nina anak penyanyi diker barat moden puankah selebriti terkenal puankah selebriti adi dok ngaten di pantai timur semenanjung Malaysia. Penyanyi adi biasar so negeri Kelantan. Atagi pat ragu praman adi Dr. Ban Bada Eda Ezrin, pakar mati, ragu-ragu adi dok sedia kukan sobrag, ane ina ragu duet Eda Ezrin bisama ngaden manjo. Nga ane, tapi cu dia nga dua ragu di semua so Eda Ezrin ngaden manjo, ane ina ragu di den, adik saya abe sore, nga ragu di den, bolah do gewe. Pecu Praman dari program Dangdut Ngarum Minggu.

Kita kedua dengan ragu ada Dr. Bana beda penyanyi duet Eda Ezrin ngaden Manjo, ana ina ragu ada Jando Abe Dudo ngah cinta setandan pisang. Ia nampak macam sobrang ragu ada dan cinta setandan pisang hati memujur seem taruh 7 million views, wankah taruh 7 million ngera adi meninga ragu hati dalam aplikasi YouTube dalam tipu 2 sewa ada. Nga ana, tapi cu'u, nga ragu duet Eda Ezrin ngaden Manjo dalam program Dangdut Ngarup Minggu.

Atau apa kecuh dalam program Dangdut Malam Minggu tak? Nah, penyanyi dangdut biasar so Malaysia. Ayah ini, Muhammad Farizon Adnan puankah dok ngaten ngaden Fariz Adnan. Fariz Adnan inginan content creator nga influencer adi temegah di Malaysia. Ayah dok ngaten ke nge-single i drum genre dangdut pop nga balada. Ngeswa 2025, umur i arong taruh perusawa pak ayah menaik keputusan bas lepas ayah perupas kerja tetap i dalam bidang IT support nga fokus sepenuh i dalam karier seni. Nga anak ragu adi sibungas adi pramana tak dalam program dangdut ngara minggu tak. So Fariz Adnan ina ragu solo i adi dan aduh geli mama ngaragu duet bersama ngamas idayu ragu adi dan air titik ke batu. Nga anak jatah piju dia ngaduh ragu di dokter ban beda Fariz Adnan ngaragu duet bersama ngamas idayu.

Bapak picul ngah penyanyi Forest Adnan dari program Dangdut Ngaran Minggu Tak. Dua dengan ragu Praman ada dari Dr. Ban berada Forest Adnan Ngaramati anak ina ragu dueti ngah Baby Acha, ragu Riden Mama Bonita ngah ragu dueti ngah Selfie Ma, anak ina ragu Seindah Syurga. Ngah anak jatah picul dari program Dangdut Ngaran Minggu Tak bersama ngah Forest Adnan.

0: program Dangdut Ngarum Minggu ta. Cuma kasih lebih sedih barangan adi meh bersama hake nekak jam madin hati. Nga ana keus neti dawai tak bersama. Dapat dengar tak nedupkan dalam program Dangdut Ngarum Minggu.
1: Okey, jadi kita jatuh ke sama-sama keringah program Dangdut Ngarap Minggu. Program Madin Dongatur dengan Doga Perwah pada DJ Lala. Ya. Jadi jam tadi, setelah Madin dalam 20 minit ini, ringa pukul simang 2 terhadap Ngarap. Jadi lagi dalam 20 minit ini, tetap sama di drama segmen Ngarap Pawan Tadi Ngarap Mati.

0: bersama Dokoi dalam segmen Ngayong Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
1: Sopukur peringatom, next mendua terutnya rom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
2: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

0: ngomong iba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori leh, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Pari kroja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Mak gih komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama oto ngibar jalo gemilang nguat semangat patriotik.
3: Okey, jadi macam tadi Astana Madin the my minute ngare dengan pukor semang dua terap ngarem ya. Jadi ngana atau mendeka penerbena program ta ia na segmen ngarem apa wen tadi ngarem mati. Terima kasih kasih program yang bagi bersama ngaku student taruh jam nanti. Jadi harap so pertama ramen dengan pemain ragu di muka melog main yang so periksaman program adi dog ngatur ya. Okey, jadi pengurus sangat pengurus semang dua ti atas sama-sama dapat kedengar segmen semang 26 segmen otomasi adinya dia bagi dengan ragu-ragu praman yang sok perik barata ya. Okey, jadi ragu sekasen so DJF yang soprek di ngaramati ragu untuk teman pada Renal CG Masih Tian kari pasana ragu so Jose Marichan ragu adiden Beautiful Girl. Jadi negara mendapat bau kujukan seramat ngarep mereka soprek. Salam Malaysia Madani, kadamai ka soprek.

0: Eh? Oh, sini cari-cari dalam tahun ni. Betul muncul lagi kamu nak.
1: Yes! Oh, Yes!
2: Asal sih, kena bukan aku dino ya. Dipatut aku sadik aku jadang tolun ti. Dipatut tak gemut tolun ti bukan aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Dipatut ya naik oti anu ti.
1: Yos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mora dalam tolun ti. Mungkan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar dati na.
2: Aku tengah nukar taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa
2: sedo. Iyo. Aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dia mu puan yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dia patut mula pilu.
1: Ini nak ki, kau ni apa?
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ini hari di.
1: Binirah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tu pas kau lena ati aku tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu buat tu menyalia toko. Mulai aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina. Doi, aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mukas dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti itu kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang kamu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka menyalia ti buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemudi di pasar pedang buka.
2: Iyo le. Aku tis bonar. Binirati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Tuleh kuningat kalau binirati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isda iit muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tuang aku milih ti so pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu gak kering bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Kau di kemun pasal pagi. Karika ngati itu timote.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mula pasang bendera, itu raka-raka diwajib mununa.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mula bendera no mu gatung semu. Nak di papi melakitnya bi. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nak tak toka apa yo. Mak dah ya potot dia bersebak puah. Wati doh. Pak paling ni ya. Mak dah terbalik ni.
2: Mungkin pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Wati ti. Moninga dia warna biru lagi bitang kan? Ya mesti ke semua di kaumiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti nya?
2: Yo.
1: Nasib dia buk berarti dia mengalami tulis. Pakai datok nih ya?
2: Yo.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti nok tiak nada-nadanya susah ke?
1: Yo. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Nampak nggak tuh? Asal dah cukup. Tengok ayuh no, bi tadi ayuh nih.
2: Selamat anu kebangsaan.
3: Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus rebis i anak-anak bara nyamba. Samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.
4: Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen semuang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen semuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan samun kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan didik.

0: cak kati ah. Ponu nak ke ponu, mu tidur sihat sebenarnya pun mu.
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kena dia tubuh ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak ni sidoh je. Pernah pagu pun mu. Boleh aku tolong ku dekati pun mu.
0: Inoh le buat ini inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak. Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati je. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut ke tiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik kita pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ni ngai ngai.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terobu, ya,
0: betul. Gulu, gulu, ti.
2: Kini muda ini mutaya.
0: Kali siapa almu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ches, tolong Ches, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ini nak, gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau oh nih. Mungkin dia bongoh saya ku.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, wit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan membuyang. Aku mau tahu dulu kredit ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih kuasa doya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa muse? Mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tuh aku si Ian nih.
2: Kau aku mau nam di semua
1: ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak muno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bagaimana?
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Tidak duduk dukun puah-puah. Kau ni jadi ya. Tidak hati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nangin lo.
0: Bak mu kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ha, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ha. Ngecit dia, ngecit
1: dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja kata relax.
1: Okey, mai ti. Ada lagi, ada yang lain tu, mai.
2: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
0: Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo matu tu lepas nuyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ngah
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua tiga tayak tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rampuan
1: boleh,
2: cek des terus ni lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh. Sali-sali
1: kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, iya, boleh.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh puluh saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayuh naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Hish! Nasib seput break. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

dan orang tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama kau di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam sorga. Ngindi kau pengidip barak mandu, ampun sarah kau mun kau ampun sarahnya adi kau Mada kau obuah pesuba, pak pijuwa kau sok kerja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beragah adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda kau tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Kau mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di kau Saedang kau mokat nai kerja pengunai kau Kau dapat selamat untuk ketebatan duiti. Tepas sama, kau berdoa mitia ingan turuk nguru kayak dua nyeboton kau dipmenu kau Mak retogan kau paksaru ngopit kau nyebrekat teh kerja di kau nai. Da emuju jadi, saya teban pinyonang dan pengidip kau Tepas sama, kau mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo kau Dua dak su ko ir o dang penjagangan. Kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondap. Ko imitia dak ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak onak ko ih. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo dak masak dang pengidip dengan raan. Ko imitia doh berdoa itih dan adotonak ingan Yesus Kristus Tuhan ko i. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni ituong pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

PCU ngaka Sarawak Energy Berhad SEB natu nang penyeruah elektrik jarit pegung ka sukup sungur isati nurat tipu rega adiambu ati dong nyukong bada penetap saman raka operasi kompeniana derep ngurus loji hydroelectric bas i SEB kerat nang kurang i ujen di kawasan uruk piin membeda aliran merut piin ka takungan loji hydro bakun murum ka batang air menege berkurang sungguh mana sistem penyeruah elektrik Sarawak adi beke-beken ka bersepadu dapat beda SEB ngatur penjanaan tuna piguna yen natu penyeruah i jung pegung. Ayenang tenaga hidroelektrik peruah sindek 65% penyeruah elektrik ka sistem grid penjanaan tema 34% ga sumber beken sindek 10%. Peta kerja kemiang berguna dok ngubah jadi ni pitak dagang adi beke kade itia aktiviti sara diri. Ahli Dewan Dangan Negeri Engklili, Dr. Jonika Rayong Ngipa Geratnang, rakahana dapat beda rakyat seen utung sok tanah ka sumber sedia agi. Nga beda kerja kemiang jadi kerja dagang, ati re dapat nambah penyedapat rakyat, rabis i di sepak pasar diki rakyat i, bagi de ngusa kerja kemiang. Ngera adi ngusa kerja kemiang menegadok mitik nambah penyepuan samun pemahir derep pitakana. Pitak teknologi ngapinura pemakai teknologi ngapinura kerja kemiang moden dapat turut ngerak adibitaya nambah produktiviti di sidah peruah asir kemiang adibiat nilai tambah samun pasaran adirebis bayar. Ekan sakati tipu rami penangguhan program AgriCorp di Selindong Ulu Engklili. Standard anak nanas variety bau Sarawak Gold Puankah SG adi penerik bas di laman nanas di pameran kemiang Hortikultur Samun Agro Kerjanemi Malaysia Maha 2026 adi dok ngatur deg 6 andra September adere di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Pingubak pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri M. Saleh Kedatnang, perungunjuk Tan Buat Nanas SG ni Dr. Ban Hasok Sarawak Kamaha Karyati. Air Kedatnang variety SG ni adidok perun di Miriana Kedatnang asir nanas premium adibian nilai keboleh pasaran adiraru begatung ngabian isin adibanyis setama ngan nanas variety MD2 bekan sobian tipu masak adipurok ane ina sindak periburan. Variety ana menegah mojo dok ekspor ke Singapura kabian potensi sok pasaran China ngan New Zealand. Kaum pengguna Sarawak Raan Perintah Perhati Aktiviti Kerjanemi Rakyat China diraisati. Presiden Kaumana Winston Ong Geratnang ati yentak rakyat separai saraguna visa pelawat yang kena kerja dagang ngades en penyebenar ke nyerja adi desa. Winston kerasak ati derep di sidang media. Ati bituna nga aduan bipot sindiket adi kena pemersa Ramin Siret ke Mozek Kosong adi deh bibayar. Sindiket anak meh kudok pengguna dan itaban susah tunduh buat reta pak mati hingga penitah undang-undang dapat dertembit tunduh ngera. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak peruah 24 notis meranggar undang-undang buruh so opis servis adidok kenungga andupat adripas. Opis sana derpendi pinarang geratnang dua permai kertas siasatan menegah dokuka. Operasi ana neten kemajikan derempitak perkhidmatan di sindak Bandaraya Kuching. Ati yang natu penitah ordinan buruh dok tuna raka-raka saman perundangan perburuhan beken adi bipawet. Operasi nak penetan tunduh pat fokus bas ani nak ngaji pekerja adi deh pemastatin adi deh biar lesen meranggar syarat undang-undang kadeh dapat ngaji yang kerja rebis so tipu kerja. Berita menegah dan meretak tunduh majikan adi deh dapat bayar gaji yang kerja adi deh ngatur tipu anu rehat semen anu kelepasan tundak kadar adi deh netap. Nganga mas agah peribasa pun-pun ni. Rebis 276 juta ringgit dok nita yang pemasang plan tak susah ubah bintulu.
Tivet duda Dau Bisaya Industri keboleh pasaran graduan ATEC rekod prestasi adikena. Tipu ragat Sarawak Energy natunang penyeruah elektrik Jung Pegung. Ati degaso YFM Bedia Dog Newson Beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadang nukar ke Pimio Biata Beda Maselin Gengsi. Ngana selamat sesan ke salam Malaysia Meladi kesejahteraan dinikmati.

Ya, dari Pogan, semua lagu penghibur masa Dino, The Matik Nasama Penghibur kita ada segmen Mekat Karimohas berupa hari ini minggu ya atau puruk neburan mahi sewak 2026 Siti. Kino ay taruh jam lebih sama dengan aku. Ne kepukul lapri i berupa hari Siti Matik lagi ya. Agi dengan du lagi dengan agah semua pukul juk berupa hari minan senak buka sadong dengan pukul juk setengah berupa hari semua ada minan senak bau jagoi lagi ya. Masa lagi pukul juk peprima minit berpagi sama kita meet puan lagi info cuaca kita ya ada berpagi iti dengan masuk email opis pengantar kaya andu negeri Sarawak mesin pukul mahi berpagi kita ada semayang rempi mudip masuk RC bau ya dengan ti kalina sama idar masuk Roman Catholic bau lagi dengan berpagi siti lebih lagi dengan kita ada bersama dengan Ami the YFMB ya dengan kita mempuan lagi keadaan asuh jerebu lagi ya dengan bandar raya Kuching main depan tempat-tempat kita ada masa tina dengan ngajar masuk laman web eqms.doe.gov.my ataupun air pollutant index management system APIMS siti dengan pemaca bagi IPU dengan Kuching sama sangat tidak sihat ataupun kai sihat lagi berupa gitik sama 275 ya. Dengan masa lagi di Kota Semerahan, IPU nah de 200 mai permahi dengan Sri Aman sama 205 dengan paling bahaya sama dengan Serian pemaca IPU nah paling datuh taruh 150 lebih lagi kita ada masa tina ada nahan serian ataupun tapi-tapi saja sentiasa lagi nyaga penyihat adab kita dengan timpuh asuh jerebu siti ngurang dengan ngunah aktiviti fizikal dengan aktiviti lasak de sepak bangunan lebih lagi IPU dah lebih masuk 100 itik lagi ya selain depan dengan nyup umur dah cukup dengan mesti tibuk kita kekal terhidrat dengan masa lagi neg bala inya ada golongan risiko mengkandakinya pada puan bala nama tu dengan inya ada andam kronik ataupun andam tarok ngurang lagi bala ti masuk dedah masuk asuh jerebu sekiranya ada mandam menem kukuk ataupun susah rangaseng ampus dengan gejala debeken mengkam menem bata berumok ya dengan pantas kita neg klinik lagi ya ingin itik senijah kita asuh jerebu siti memang bahaya dada kita penyihat tubuh kita manusia lagi ya jadi sentiasa nyaga adab kita ada tapi-tapi saja lebih lagi oh masa kita luah kena perlu kita minan mas lagi ya lagi dengan terus kita berhibur tadi lagu penghibur kali ini bersama dengan Vivian G dari Bujang Serian.

Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i berpaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Seramat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya ngan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep angkat tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan tidik.

Lebih 276 juta ringgit tinangunah rancangan tebatan ubah de Bintulu. Tivet Dok Pichaya Industri Grajuan Etek rekod prestasi paguh cepat ceun kerja. Gaya Andu peras dengan beda Sarawak Energy jamin pengada elektrik kekal cukup. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bedia. Dengan ti Agah Puno, rancangan tebatan ubah fasa ini dengan dua de Bintulu harap dapat ngelesai penyusah ubah de kawasan ti. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian menang, ongkos projek 276.4 juta ringgit. Projek fasa ini biongkos 26.4 juta ringgit, mesiap sewak 2019. Fasa 2 projek, 2 mesu rimah komponen projek mesiap de Taman Jason dengan Balai Polis Trafik. Taruh lagi komponen senincik kawasan SJKC Sibiu Jempak dengan Taman Desa Damai, projek jangka senarah ne kontraktor Buran Simeheng. Ongkos fasa 2 projek kehi 250 juta ringgit. Dato' Amar Dr. Sim Pidaniti de Facebook. De Majlis Beken Dato' Amar Dr. Sim Jaji Menteri Penyihat Ratus Pramin dengan perintah tempatan minta pegawai dengan pekerja Majlis Perbandaran Pedawan MPP ngunah cukup penyedia nurak penyusah masa-masa de irak meneg. MPP perlu berubah ngajah pimaju teknologi moden serta piminta inya ratus. Nemenang tiap inisiatif tunah dapat tinan pigatuh kualiti pimudip rakyat. Dato' Amar Dr. Sim Pidanti, de Majlis Ma'an Bingara ulang sewak ke Ejuk Puruk, MPP de Kuching. MPP tunah buran ini sewak 1,250 juk, tanang Majlis Daerah Luar Baner Kuching dengan tukar genan neg Majlis Perbandaran Pedawan buran Mahi sewak 1,000 ringgit. Bidang kuasa MPP de kawasan 194 km persegi. Inya ratus de kawasan Melikin Balai Ringin ITC ada jeran bahas lebih paguh rimpas projek pigatu taraf jeran Melikin siap sewak taya. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan menang projek ngeben pinguntung neg inya ratus nehen prii buah kampung. Lebih mudah pimpenu dengan ngunah aktiviti tiap anu. Datuk Snowden menang ongkos projek jeran iju juta ringgit. Rimah juta ringgit mesu agensi penyelaras pimancang Greater Kuching. 2 juta ringgit lulus minan sistem maklumat rekod-rekod jeran bahas Malaysia MARIS. Lebih dahanti nak Malaysia agah de ini Majlis nehen Kampung Danau Kerangas Balai Ringin. Ihong Grajuan Etek Jabatan Tenaga Manusia JTM Bijaya dapat kerja rimpas ngemas pengajian. Pri-primah 0.5% grajuan Bijaya dapat kerja. Gapit Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan menang. Tipi tengah pendidikan dengan latihan teknikal dengan vocational TVET makin dog picaya industri. Pri-projuk 0.2% majikan puas asing dengan grajuan ETEC JTM. Lebih nanti the convocation ETEC JTM ke DUPRI wilayah Borneo Sarawak Demiri. Kihong juratus memberi grajuan menek the majlis convocation. ETEC JTM aduh terpetaruh kampus seluruh negara lebih nik juta orang pelajar metelateh mesu sewak 2019. Bisilung lagi agah.
Sarawak Energy Berhad SEB jamin tenaga elektrik kekal cukup menepa negeri Nurak Gaya Andu Paras dengan beda dedek timpuh tuhai. Perancangan serta langkah operasi company ngurus loji hidroelektrik dapat ngadak cukup tenaga elektrik. SEB menang kurang hujan di kawasan Kutong Umon loji hidrobakun murum dengan batang air. Menipun SEB dapat nyilaras ngadak tenaga elektrik kekal cukup minan ahi sumber serta sistem bekalan elektrik Sarawak bersepadu. Tenaga hidroelektrik peluar 65% elektrik neg sistem grid penjanaan terma 34% dengan sumber beken ini peratus. Sektor Kumenyang perlu berubah jaji ini bidang dagang bidaya maju kait jaji aktiviti sara diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Engkelili Dr. Jonikel Rayong Nipa menang langkah ti ngancak inya ratus dapat minan tanah dengan sumber de-ade. Sektor Kumenyang jaji dagang dapat nambah pinciun inya ratus di kawasan sepak pasar. Pengusaha Kumenyang dok pinta nambah pimintar serta kimahir bidang Kumenyang minan teknologi moden dina nambah hasil serta produk Kumenyang boleh jual nek pasar bahas. Lebih ucap masa nutup program AgriCorp di Selindong Ulu Engkelili. Nanas Banca Bau Sarawak Gold atau SG1 ini produk paling narik minat inya ratus delaman nanas pameran Kumenyang Horticulture dengan Agropinami Malaysia Maha 2006 bidang natur itisen neg enam anuburan prii de Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Ketua Pengarah Lembaga Pendustrian Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh menang ijutan buat nanas SG ini teban khas mesusah Sarawak neg maha kaliti. Nemenang SG ini puruh demiri produk nanas premium ahi piminta de pasaran. Sidik nanas ti sama dengan nanas banca MD2. Selain sen nanas pantas bibuak timpuh periburan. Banca nanas ti ekspor neg Singapura dengan boleh meret pasaran China dengan New Zealand. Girumpung pengguna Sarawak nyungkak perintah perhati aktiviti pinami rakyat China di negeri ti. Presiden Girumpung ti Winston Ong menang tina ngilak inya binua sepak salah guna visa pelawat ngunah dagang inya pimener serta kerja secara kaisah. Winston pidan pekarati the media. Pekarati rimpas ada pingadu pasal sindiket persaramin siret dengan mozek kusong secara percuma. Sindiket nipu pengguna sampai retak rusak pakai dapat ngumit tindak undang-undang neg inyati. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak peluah 24 notis ngilanger undang-undang buruh timpuh op servis numpat de merimpas. Opis timenang 20 kereta siasatan biak urak buka. Operasi target majikan sektor perkhidmatan di kawasan Bandaraya Kuching. Tidak nentu ngajak atur derungan ordinan buruh langkah serta undang-undang buruh beken berkait. Operasi ti numpu neg empat perkara senenca ngupan pekerja beken pemastautin anyap lesen, ngilanger syarat lesen serta kait mayar upah kerja lebih masa. Lebih numpu neg majikan kait mayar upah atau gaji bagi kerja tunah masa andu off dengan andu kelepasan ngajah kadar de tinetap. Tinan ngama sagah pu una binaca bau. Lebih 276 juta ringgit tinan ngunah rancangan tebatan ubah de Bintulu. TVET dok percaya industri graduan etek rekod prestasi paguh cepat ceun kerja.
gaya anu paras dengan beda Sarawak Energy jamin pengada elektrik kekal cukup dengan sen ketik agah berupagi susun beda Rosita Ampong mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya beda Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatul Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
0: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Stage.
1: Ya, lagu Mibur Taban Bedak kumpulan Linkin Park ada Martin One Step Closer. Ya, dengan kata orang lagi pukul 7:30 pagi. Semang keping agak ada benda senak bawa jagoi. Dengan terus lagi tak Mibur, kita bersama dengan Gwin J. Bitang Skora. 2YFMBD.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadar edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Pukul 7:30 pagi.

Selamat pagi, Simuasa Demuti Pun Pun Abar. Robis 276 juta ringgit banyukat penuh rancangan na piin ba de bintulu. T-Vet semakin oboh bisaya da industri keboleh pasaran de graduan attack rekod prestasi de pago. Gaya onu de bonga dua bodeh Sarawak Energy ngin jamin pimudah karen sekawata binaan. Selamat pagi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Pagi so YFAB dia Demuti Tongan Abar. Rancangan na pin ba fasa ni dua-dua de bintulu arapnya nang tungang batai pinusah ba dengi jauhin ratus danu. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Yan sobenang suap projek beroga 276.4 juta ringgit. Projek fasad ni de beroga 26.4 juta ringgit mesiap dang sowa 2019. Sementara sen fasa dua projek ino, dua sen rima komponen projek mesiap apa naik ienu de Taman Jason, dua balai polis trafik. Supiah taruh ada komponen melibat kawasan SJKC Sebiu, Gem Park, dua Taman Desa Damai, sakanya nang reboh sorah nuduk kontraktor dan naya buran semeng dari anak. Suat kos sen fasa dua projek demunu ier 250 juta ringgit. Dato' Amar Dr. Sim sobat iti dan Facebook. Dalam majlis deboken Dato' Amar Dr. Sim de jagin ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Kerajaan Tempatan ngija pegawai dua peentongan Majlis Perbandaran Padawan MPP dah bisiap sidia ngijauin pinura dan masa-masa derenek. MPP perlu pikanyat depa dua pimasang teknologi moden dua oni debi guna ratus danga de arit berubah. Iraan, setiap inisiatif deboh ponu dapat pat kualiti idip rakyat. Dato' Amar Dr. Sim Sabatiti da Majlis Bruman Singarom ngeramat pimokat MPP temesukup juk puru sawa de Kuching. MPP obok kakat dang Januari semeng prii rimuh puru juk dua tarah ino obok praden Majlis Daerah Luar Bandar Kuching sibayuh jagin Majlis Perbandaran Padawan dan beramoy soa semeng prii prunom. Bidang kuasa MPP Nawab Kuasad Peri 154 km persegi ayuha. Penduduk de kuasan Melikin Balai Wingin adin mehogi orang raya derobis pagu ropas projek nama da pagu orang Melikin siap soa sumia. Dewan Undangan Negeri Balai Wingin Dato' Snowden Lawan sobenang inu ngin pinyonang nudu ratus dan peri buah kupo. Pimono birangkonu dua aktiviti pimurah bardemuno adin merobis muda nganogi orang inu. Dato' Snowden sopenang projek melibat kos juta ringgit. 5 juta ringgit soa obongin ngidusu agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Sementara 2 juta ringgit ada obongi bonar ngidusu sistem maklumat rekod Jalan Raya Malaysia MARIS. Ya sobeliti nudu pingar abar dan ni majlis di kampung Danau Keranggas Balai Ringin. Kada keboleh pasaran graduan ATEC UPIS Tenaga Manusia JTM kitubu rekod prestasi de pago. Peripur 5.5% graduan metungang seent keroja. Gabi Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan sebenang pimujur ino pikiran bukti nang pendidikan dan latihan teknikal do vocational TVET makin obabisaya da industri. Ruasan keboleh pasaran de bigatung peripuru 7.2% majikan pun puas otin dua graduan ATEC JTM. Ya sobatan iti tarah convocation ATEC JTM ke 20 peri wilayah Borneo Sarawak de Miri. Juratus mengperi graduan sua da majlis ino. ATEC JTM ogi taruh-taruh kampus seluruh negara dua ogi robis ni juta orang pelajar dobongin latihan nuduh taja soa 2009. Sarawak Energy Berhad SEB ingin jamin nang karen sekawata binaan dua sukup sungupun negeri itu ngejawin gaya onu de bonga dua bodeh de sukup tui. Ino menyukong da perancangan dua rakah prasi syarikat ino dan keroja ngurus loji hidroelektrik utama. SEB sebenang piin jan de kurang
dan kawasan tadahan medak pimonupiin denuju kang takongan loji hidro bakun murum do batang ai pun kurang ga. Pas muno sistem bekalan elektrik Sarawak de bersepadu meda SEB ngurus pimono elektrik nuna de bigunanya dang ngan notu karen kitubu binaan. Ianang tenaga hidroelektrik sidia kira 25% karen kang sistem grid penjanaan terma taru berupa peratus dua sumber de boken kira ni peratus. Itu bu dua abar. Sektor pimuruh perlu obang ubah kang ni bidang dagang de dapat maju dua idah tiadi aktiviti pimuruh sendepnya sijap. Ahli Jawang Dangan Negeri yang kelili Dr. Johnny Kerwayong nyipa sebenang sijaka ino dapat dar rakyat pakai tanah dua sumber de sigah ogib. Iti dapat pat asep kenapa rakyat amata derua pasar boga depah denai kerja pimuruh. Nyadogi toya kau bena bersebaya ke? Dan nama pimpuan dua pimane kerja dan bidang ino. Pimakai teknologi dua amalan pertanian moden, tungang turungnya adogi toya kobena nama asir, dua dalam masa tersama, bara pimurah dogi nilai tambah dua pasaran derobis luas. Ya sobede ini tidak majlis nana piobo program AgriCorp de Selindong Ulu Engklili. Sementara itu nanas variety bau Sarawak Gold atau SG1 antara puun pinorik de laman nanas dan pameran pertanian Horticulture de Agro Pelancongan Malaysia Maha 2022 deria oboh ngatur nek nuom September de Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Muhammad Saleh sebenang jutan buah nanas SG1 debotoban hasen Sarawak ke Maha kali ini. Ya sebenang, variety SG1 debopura demiri ino ia produk nanas premium dari doras laku dan pasar. Nanas ini sama mosia koda nanas MD2 ruasan rikas ayu dua tuuh buah ianu kira perhiburan. Nanas basa SG ai itu pun berjaya obo ekspor ke Singapore do ogi peluang obo jual de China do New Zealand. Pertubuhan pengguna Sarawak Raanda Perita Perhati aktiviti Pinomi Rakyat China de negeri ini. Presiden pertubuhan ini, Winston Ong, sebenang, ini nak nganyana rakyat luar sarah pakai visa pinomi naik dagang dengan doi pimbonar dua kerja secara doi sah. Winston sebut itu, dan ni penorang media, bitu nak dua pingadu pasal sindiket de prosa bori de siriat dua tile secara persuma. Sindiket ini menipunya sampai meda buat rota rusak. Padoi peruntukan undang-undang dapat bomit kura bara demuno. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak Peruah 24 notis ngelanggar undang-undang buruh ngirusu ops service debaponu onupat deropas. Upi sinu dang ni penerang sopenang 20 moi kertas siasatan pun oba buka. Operasi nuniat majikan dang sektor perkhidmatan de kuasan Bandaraya Kuching. Inungannya notu, nya anu nak peruntukan ordinan buruh, kaedah-kaedah, dua perundangan perburuhan deboken debikait. Operasi ingin penumpu kuraf pat fokus utama ienu ngaji pikroja debukan rakyat dati, dedoi lisen ngelanggar syarat lisen, dua lisen, bayar gaji sen pikroja dekroja robis masa. Rasa ninu, penumpu pomo naik ke kurang majikan, dedi bayar gaji sen pikroja dekroja dan onura dua anu kimisi nuna kada demeh oboh notab. Ngaku masabar kebasabau pun-pun, robis 276 juta ringgit abonyukat ponu rancangan nak piinba de Bintulu. TVET semakin oboh bisaya da industri keboleh pasaran graduan attack rekod prestasi de pagu. Gaya anu de bonga dua bodeh Sarawak Energy nginjamin pimudah karen sekawat terbinaan. Demutis jabar dan menyusun da Rosita Ampong dua so section berita awas masa RTM Kuching dan menukarkan sinabau
da Vonesia Deni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

Okey, lagu penghibur Mesu Natasha Jagu Bunga Anurami De Mati Nah Mengde Pidaan Kita Di Jenah Sampai pukul 7.45 minit berpagi dengan sama tamit puan lagi info cuaca kita ada berpagi ti kuat kuasa pukul 7 berpagi kini hai semeng 2 jam seluruh negeri Sarawak berpagi ti ada jerebu Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dengan Limbang ya dengan de semua bigian masih lagi wang lembah tandu ada ribut pite pada pun hujan de kudu-kudu tempat ada Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan jerebu de Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu dengan Mukah ya dengan keadaan laut sama laut bergelombang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengan buai mesu selatan barat daya laju encah semeheng tok 20 kilometer ini jam suhu minimum sama 24 darjah Celsius dengan maksimum terprima darjah Celsius. Saya nak mati dah dengan report gerandu kita. Ada tumit masuk email Met Malaysia Negeri Sarawak. Kuat kuasa kujuk berpagi. Kinoai semeng 2 jam bagi denuti. Tak puruk dan beramahi 2026. Ya? Okey, terus lagi berhibur bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent 5 Bintangku. Bintangku.

Okey, sebab yang keping program Pukul Mahi berpagi semayang rana pemuda peridar Roman Catholic Bau dengan ti sama dengan kita ada Facebook Live YFMB dia ya. Ada Rachel Marikan. Ya, so pagi kuana salam manis dengan mesra seraru so siburan yang so perak barangan dengan lagi Ronald Dennis. Sabtu tugas so pagi Minggu dengan semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM harap semua sihat-sihat selalu tempat merekat kita semua konnya dengan lagi ada Christina Mape Blessed Sunday Sabtu Gas DJ salam ceria-ceria dua happy Sunday duduk sosok madis ayu aku dengan lagi Kiong Livindi selamat isan-isan DJ dengan Soprag peminat YFM Bidaya dengan geng-geng awah selamat anu minggu ka Soprag ya dengan lagi Paul Skin selamat muka krimoha selamat pagi anu minggu DJ dengan semua ping-keping YFM Bidaya dia berpagi nuti harap kita semua sihat dengan rasun adep jaga adep ya dengan lagi yang di Bali bersama kita morning guana abeng sani selamat pagi rohaya jack selamat san-san selamat minggu dengan lagi de babai konten dan nyengok dengan kita Derek Asen Doni Lim ya selamat pagi dengan lagi de kawi kurus dengan tebeken ada James Pengiran lagi bersama kita berpagi Siti okey terus kita berhibur tayar lagu penghibur kaliti bersama dengan Acid Rain ada peminta dengan kita ya nak menang main lagu Acid Rain hujan acid kon.

0: Okey, jom kita merap pukul mahi berpagi ngeping taya program Aran Pimudip masuk Gereja Roman Katolik Pau.
1: Aran Pimudip doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa da 22 dan sawa E. Lagu pemuka doh penutup obomit so gereja St. Matthew Kampung Siburuh Bau.

0: Ya tersemayang. Topa do otak suo kiasa buat rata ingan. Suo koyuh de paguh. Puruh dang otin layat ingan, da rindu ingan, duh nimul pimaguh dang otin kais. Brosi otin kais duh muat naga ngan ping rindu ingan. Iti de niat kais ngan Jesus Kristus anak tomo ingan, Tuhan de pinubus kais, yeh bibakuang du ingan, dang spokat Roh Kudus idip adu-adu. Amen.
1: Bibasa so gah da paguh nuna in de nang Matthew. Jesus mo terus terang tanon tuduk bara anak murita nang odepe mesti odi ke Jerusalem. Oba sangsara de tuk-tuk bat dan tongan ayonya api mas ngan guru adat ngan kepara padri tayak judi cunya a ya ngabos yo pakat dang onu tetaruh yo ya mokat idi pau Jupiter menarik Jesus du odepa dang niat Jesus